0: Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stuter.
2: Laporan khusus.
3: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
4: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
3: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal, mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
4: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
5: Bansos berarti Pak?
6: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Kira seperti itu biasanya setiap. Itu akan pakai gabungan data Dukcapil maupun data di BI untuk diantres juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai di atas 18 tahun kali ini. Akan dibukakan rekening rekening yang belum punya rekening.
5: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
6: Penyaluran bansos pertama dikasih dulu. Ada juga kemungkinan sudah selesai belum sih diskusi itu?
5: Ya, masih terus belum
6: dalam diskusi ya. Okay. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngeklaim KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
5: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu loh?
6: Kan dikasih gratis, dikasih uang lagi.
4: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
7: Kita dipercaya sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
2: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
7: Insya Allah siap, karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
4: Pemerintah Kota Anggoro kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
1: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
8: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
9: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
10: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan, enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
12: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
13: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
12: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Selamat. Wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games, medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
13: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
14: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
13: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
14: sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
1: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
16: Baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data Irasanas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pasti Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MPMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI Ampana, telepon 21923. Kami siap melayani Anda.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
8: Mudah.
7: Serius?
8: Iya, datang ke sekolah, pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien!
7: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
8: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
7: Kalau prestasi?
8: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
7: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
8: Yeah! Betul. Pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
9: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
10: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.
9: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
8: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
9: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
8: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
9: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
8: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
9: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
8: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
9: Padahal sebenarnya sederhana ya Mel.
11: Sederhana bagaimana Putri?
9: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah Amel, bukan ke sungai.
11: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
9: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
11: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
9: Ingat ya Mel.
11: Apa Put?
9: Sungai bukan tempat sampah.
11: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
10: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih lingkungan pun sehat dan nyaman. Jangan buang sampah ke sungai.
9: Silvi, kasih cepat sadiki ngapa bajalan. Somo terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
12: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
9: Hah? Cara apa?
12: Torang dua bajalan sambil berdoa.
9: Berdoa supaya tidak telat?
12: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
9: Hi, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
12: Hu, Lea, namanya juga usaha.
9: Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
12: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa di pe kalakuan minus.
9: Eh, itu lagi ye.
12: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
9: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah stok.
12: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
9: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
12: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan. Belum lagi DP bau, eh.
9: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
12: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
13: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Nope.
1: Eh, ce foto lu di pagar kapal? Mau bikin story lah.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kendali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Hari ini kita bertemu di edisi siar 10 September 2026 dan pendengar dalam segmen ini RRI hari ini memperingati hari ulang tahunnya. Dan berkaitan dengan hal itu, kita tentu akan sedikit mengulas atau menguraikan bagaimana perjalanan RRI menuju era digital yang serba modern. Dan pendengar, terkait dengan hal tersebut, kita akan membahas perjalanan RRI dengan tiga narasumber kami yang berkompeten. Yang pertama kami perkenalkan ada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tojono Una. Ya, di tengah kesibukan beliau menyempatkan diri untuk hadir. Kami menyapa Bapak Alfian Matajeng, SPD MAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sekda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo seluruh pemirsa RRI dimanapun berada.
0: Iya, baik. Jadi Pak Sid, ini RRI tidak hanya lewat suara, tetapi sekarang sudah multifungsi, bisa disaksikan lewat layar kaca, Pak. Iya. Baik. Kemudian di samping kanan beliau ada pemerhati. Beliau ini dari dulu ya hingga saat ini Bapak Insinyur Munawar Mapu MSI. Beliau adalah mantan asisten 3. Di bidang pemerintahan ya, yang sudah purna bakti. Assalamualaikum Pak Munawar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kemudian di samping kanan beliau ada pendengar setia RRI, Bapak Nursin, yang beliau ini juga mantan kepala sekolah Pak Sirdah. Pak Nursin, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun RRI.
0: Baik. Baik, pendengar, radio telah menjadi bagian dari perjalanan masyarakat Indonesia. Nah, selama puluhan tahun dari suara yang dahulu hadir melalui pesawat radio yang sederhana, kini RRI menjelma ya, mengikuti perubahan zaman tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai radio yang independen. Nah, hari ini RRI tidak hanya berbicara soal suara, tetapi bagaimana perkembangan teknologi membawa RRI hadir melalui visual, streaming, media sosial, dan berbagai platform digital yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses ya berbagai informasi lewat RRI. Namun di balik perubahan teknologi tersebut, satu hal tetap penting, yakni bagaimana RRI terus hadir untuk masyarakat, menyuarakan kepentingan publik, membuka ruang dialog serta ikut mendorong pembangunan negeri. Nah, melalui tema RRI kemarin, kini, dan nanti, kita akan melihat perjalanan RRI dari masa lalu, ya, perannya di tengah perkembangan media saat ini, hingga tantangan dan harapan untuk masa depan. Baik, saya ke Pak Sekda. Pak Sekda, kita tahu RRI ini bukan hanya sekedar media hiburan, tetapi ini bagian dari perjuangan ya, media perjuangan. Nah, bagaimana Bapak melihat perjalanan RRI dari masa lalu hingga saat ini dalam mendampingi masyarakat dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, khususnya kita di Kabupaten Tojono Una ini.
1: Baik, terima kasih pemirsa RRI di mana saja berada, mencermati histori dari RRI dari masa ke masa. Tentunya mengalami perkembangan dan mengikuti arah iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan termasuk masyarakat di Kabupaten Tojono Una. Sehingga RRI dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa mengikuti jejak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki kompetensi RRI dalam mengedukasi masyarakat secara luas untuk mempublikasikan berita-berita nasional itu sampai ke daerah, termasuk pemberitaan Kabupaten Tojono Una di seluruh Indonesia.
0: Baik, ya itu dari pernyataan yang dilihat oleh pemerintah Kabupaten Tojonagoro lewat Pak Sekda hari ini. Nah, saya ke Pak Munawar sebagai pemerhati. Pak Munawar, bagaimana Bapak melihat perjalanan RRI dari radio konvensional yang hanya standar, nah hingga menjadi media multi platform seperti saat ini?
2: Ya, terima kasih para pemirsa RRI. Jadi perjalanan RRI yang saya lihat, karena sejak terbentuknya RRI di Kabupaten Tojonauna, saya sudah mengikuti dan sampai saat ini, bahkan pernah dulu menjadi ketua AFC, Angkasa Fans Club, yang sebagai anggotanya para pendengar RRI yang ada di Kabupaten Tojonauna, khususnya di Ampana Kota. Dan pada saat itu memang RRI masih sifatnya satu arah kan?
0: Iya.
2: Tapi ada juga yang sudah mulai dilakukan dalam perkembangan yang sifatnya sudah interaktif. Karena melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya adanya dialog interaktif yang dilakukan oleh RRI, mengundang para pakar atau yang paham tentang apa yang akan disampaikan, kemudian melakukan dialog interaktif dengan melibatkan para pemirsa atau pendengar RRI. Dan sampai saat ini perkembangannya dengan adanya teknologi informasi yang lebih bagus lagi, sehingga RRI ini tidak hanya berada pada kondisi yang lama, yang konvensional, tapi sudah masuk pada era digital yang sampai saat ini.
0: Iya, oke. Baik, saya ke Pak Nursin, atau beliau ini Pak Sekda hampir setiap saat beliau hadir untuk menyapa RRI, menyapa pendengar. Pak Nursin, atau yang akrab kita panggil di RRI itu Pak Idam.
2: Pak Idam.
0: Iya, Pak Idam. Beliau adalah mantan kepala sekolah di SDN 16, Pak Guru ya. Ya, baik. Pak Guru, saya panggil Pak Guru saja lebih enak. Ya, Pak Guru, sejak kapan Pak Guru mengenal dan mendengarkan RRI? Dan apa yang membuat Pak Guru untuk lebih memilih RRI hingga saat ini untuk didengarkan? Silakan Pak.
3: Terima kasih kesempatan. Sebelum itu saya sampaikan dulu, RRI ini pertama kita memberikan ke negara Republik Indonesia. RRI yang menyiarkan ke seluruh dunia bahwa Indonesia itu adalah
0: merdeka. Mereka, ya.
3: Ya. Setelah itu, RRI ini berkembang di daerah-daerah di seluruh Indonesia, termasuk salah satunya di RRI Ampana Kota.
0: Iya, tujuh udah ya.
3: Ya, sejak saya monitor di RRI Ampana saat itu tahun berapa, masih Bapak ini ya, ketuanya
0: Pak Nawar,
3: saya sudah dengar-dengar itu. Tapi saya belum menyampaikan atau memberikan
0: statement
3: yang untuk beliau ini nanti diganti ini setelah dia ini siapa ya? Yang setelah Pak Munawar siapa lah?
0: Buang Lakoro langsung.
3: Ah, ya, langsung Lakoro. Ibu Siti.
0: Ibu Siti, ya Ibu Siti.
3: Nah, di situ saya sudah betul-betul
0: sudah masuk
3: sudah
0: intens ya.
3: Di sini. Dalam segala ada, kalau ada Ibnu Abbas memberikan itu penjelasan tentang ekonomi di Tojonauna ini, keluhan masyarakat, keluhan masyarakat, saya tetap
0: hadir
3: mendengarkan itu.
0: Iya.
3: Bahkan saya pernah juga memberikan keluhan-keluhan saya.
0: Iya.
3: Salah satunya pada waktu itu langkahnya gas.
0: Iya, langkahnya gas.
3: Iya, banyak ngeluh waktu itu, sehingga mati. Nah, itu saya pernah juga ngeluh seperti itu. Nah, baiknya RRI Ampana ini bisa menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat kepada yang berwenang.
0: Iya, pemerintah. Ya. Kepada Pak Sekda.
3: Iya. Itu RRI ini sebenarnya jembatan.
0: Iya, jembatan.
3: Nah, mengedukasi masyarakat, menyampaikan keluhan masyarakat, bermacam-macam. Sehingga RRI saya anggap ke depan lebih maju lagi, lebih bagus lagi penyiaran. Terima kasih.
0: Oke. Baik, ya tadi disampaikan dari tokoh masyarakat pendengar bahwa ini RRI menjadi jembatan. Saya ke Pak Setda lagi. Pak Setda, ini RRI memiliki sejarah panjang sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Menurut Pak Setda, apa nilai yang tetap harus dipertahankan RRI di tengah perubahan zaman? Karena kita tahu bahwa saat ini media sosial memberikan informasi yang berseliweran, yang cukup banyak, sehingga banyak masyarakat kita yang terpedaya dengan hoax.
1: Ya, baik. Bicara soal nilai yang harus dipertahankan oleh RRI, dan tidak hanya RRI,
0: ya,
1: tetapi semua media lewat jurnalis,
0: ya,
1: tentunya memegang kode etik jurnalis, sehingga informasi dan publikasi itu bisa independen dan masuk ke masyarakat. Nah, oleh karena itu diharapkan RRI tetap mempertahankan kode etik jurnalis yang tetap independen dan pemberitaannya, dan terus mengedukasi masyarakat serta berinovasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, baik dari masa kemarin dengan masa yang akan kita hadapi ke depan. Dan kita berharap bahwa RRI mampu mengawal pembangunan atau penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sampai pada tingkat desa, sehingga masyarakat tidak terberdaya dengan dinamika isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
0: Iya. Ya. Nah, kalau melihat perubahan Pak Pasirda,
1: ya,
0: sekarang kan RRI ini tidak lagi hanya dulu ya, tidak hanya kembali pada konvensional seperti dulu yang standar. Ya, tetapi banyak perubahan. Ya, sudah streaming dan berbagai platform digital. Nah, RRI sudah bisa disaksikan dan bisa diakses oleh masyarakat. Nah, bagaimana Bapak melihat transformasi RRI saat ini, Pak?
1: Ya, baik. Disitulah poin penting daripada media termasuk RRI. Tidak hanya menyebarluaskan informasi, tetapi jangkauan informasi publik dari media konvensional tadi, radio, walaupun saat ini juga masih ada yang menggunakan, dan mampu juga menjangkau lewat multi platform tadi. Nah, masyarakat yang memiliki HP yang berbagai tipe itu mempunyai multiguna. Selain sebagai alat komunikasi, juga dapat mengakses informasi publik yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pemerintahan di semua tingkatan, baik tingkat nasional, provinsi maupun daerah, dan sampai ke tingkat desa. Karena HP ini multigunanya luar biasa, sehingga orang bisa meninggalkan radio, dan dengan HP ini, dengan multiguna tadi, dia bisa menggunakan alat ini baik dengan komunikasi maupun informasi-informasi lain yang memang sangat luar biasa perkembangan saat ini.
0: Iya. Dengan perkembangan yang sudah cukup luar biasa ini, sejauh mana Pak perubahan dari radio konvensional menuju media multiplatform mampu memperluas jangkauan informasi publik, Pak?
1: Ya, kalau dilihat dari sisi seberapa jauh RRI untuk menjangkau informasi ini, nah tentu dengan multimedia atau yang disebutkan tadi multiplatform tadi,
0: iya,
1: itu ini tergantung daripada sejauh mana masyarakat yang ada di wilayah-wilayah tertentu bisa mengakses informasi tadi.
0: Iya.
1: Nah, ini juga berhubungan dengan blank spot.
0: Iya, blank spot.
1: Jadi sepanjang wilayah itu tidak blank spot,
0: iya, dia akan bisa diakses.
1: Bisa diakses. Nah, ini kelebihannya daripada RRI,
0: iya,
1: dengan tidak juga melepas radio yang saat ini juga masih
0: terus
1: digunakan oleh masyarakat, tetapi dengan menggunakan alat komunikasi HP yang aplikasinya ada di dalam, itu bisa diakses di mana saja sepanjang terpenuhi sinyalnya atau terjangkau dengan sinyalnya, dan jangkauannya luar biasa. Dan HP ini bukan lagi barang bukan barang sekunder, tetapi menjadi salah satu bagian primer kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi, termasuk acara-acara oleh RRI itu berkaitan dengan acara-acara yang bisa edukasi, membahagiakan dan menggembirakan masyarakat dengan lagu-lagu masa lalu, masa kini dan mungkin yang
0: program edukasi
1: edukasinya itu luar biasa.
0: Oke, baik Pak Sida. Saya ke Pak Munawar lagi. Pak Munawar, ini apa yang membuat RRI tetap memiliki tempat di tengah di tengah masyarakat? Perubahan perilaku masyarakat yang kini lebih banyak mengakses informasi melalui media digital, tetapi RRI masih menjadi sebuah katakanlah favorit di tengah masyarakat. Kira-kira menurut Bapak apa yang membuat masyarakat masih tetap bertahan dengan kehadiran RRI meskipun berbagai platform saat ini menyediakan berbagai informasi, Pak?
2: Ya. Jadi RRI ini yang pertama seperti digambarkan oleh Pak Sekda, karena bisa menjangkau sampai di wilayah yang tidak punya internet. Kemudian dengan hal ini tentunya masyarakat secara luas bisa menerima informasi-informasi yang disampaikan oleh RRI. Kemudian yang berikutnya, RRI ini masih sampai saat ini masyarakat masih percaya bahwa berita-berita yang disampaikan oleh RRI itu tidak pernah ada berita yang hoax, sifatnya hoax.
0: Akurat ya.
2: Tapi akurat. Kenapa bisa akurat? Karena yang membuat berita memang menyeleksi betul.
0: Iya. Apalagi Mbak Wati saat ini begitu dekat dengan pemerintah, Pak Sekda ya.
2: Iya.
0: Betul. Jadi infonya jalan terus, Pak.
2: Ya, infonya sangat jalan. Kalau saya lihat Mbak Wati ini memang sangat aktif.
0: Dan memang posisinya harus mengawal kinerja pemerintah daerah.
2: Iya. Ya. Jadi berita-berita hoax itu tidak pernah ada. Kemudian RRI itu punya kelebihan, berita itu dalam waktu yang cepat, sangat cepat bisa diterima oleh masyarakat. Baik yang berada di wilayah yang ada internet ataupun yang di luar yang tidak ada kan. Nah, sehingga tentunya ya dengan adanya semakin dikembangkan jangkauan RRI sampai saat ini, sehingga masyarakat yang ada di wilayah yang sulit dijangkau, misalnya daerah terpencil ataupun di kepulauan, mereka bisa menerima berita-berita atau informasi yang ada di masyarakat, atau termasuk informasi tentang pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Tojonagunda.
0: Iya, tapi Pak, pas dengan adanya transformasi besar-besaran di tubuh RRI, di media RRI ini apakah menjadi kebutuhan atau sebuah keharusan, Pak, di tengah perkembangan arus teknologi saat ini?
2: Iya, saya kira seperti yang saya sampaikan tadi bahwa masyarakat itu kan membutuhkan informasi, baik yang dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Mereka sangat membutuhkan itu informasi.
0: Ya. Nah, di tengah banjir informasi, Pak, dan maraknya konten media sosial, apa yang menjadi kira-kira kalau dari penglihatan atau pengamatan Bapak, apa yang menjadi ukuran utama RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang tetap menjadi idaman lah ya masyarakat Indonesia, khususnya kita masyarakat Kabupaten Tojonagunda.
2: Ya, sampai saat ini saya kira masyarakat kita masih membutuhkan sekali informasi dari RRI, seperti yang dilakukan oleh RRI Ampana ada beberapa acara-acara yang cukup menarik buat mereka. Misalnya ada acara yang biasa dilaksanakan setiap malam Kamis.
0: Malam Kamis, Bareta ya.
2: Nah, Bareta itu masyarakat selalu menunggu itu.
0: Ya, dan di situ ada endekodi, Pak ya.
2: Ya, ada endekodi kan. Nah, bisa mereka bisa mendengar langsung lagu-lagu daerah yang ada, termasuk lagu-lagu daerah yang sifatnya nasional,
0: iya,
2: terutama yang lagu daerah yang ada di di kabupaten
0: Tanjung Pinang. Gengge Topipi, Pak ya. Ya
2: misalnya Gengge Topipi.
0: Iya, iya, itu satu. Oke, baik. Saya ke Pak Guru. Pak Guru sebagai pendengar aktif, ya, ada kira-kira kenangan ya yang paling berkesan di RRI ini, Pak, selama Bapak mendengarkan per RRI.
3: Kalau penangan-penangan saya dengarkan di RRI ini, semua reporternya,
0: iya, ya, berkelas, Pak ya.
3: Iya. Itu benar-benar mempunyai ilmu yang sangat baik.
0: Iya.
3: Sehingga di dalam kami mendengarkan berita-berita, hiburan-hiburan yang ada di sini, sangat merasa senang sekali. Mm. Nah, ada juga yang saya support daripada para reporter ini mengenai iklan-iklan.
0: Iya, iklan.
3: Banyak sekali iklan-iklan yang didengarkan bagus sekali.
0: Iya.
3: Tujuannya baik.
0: Iya. Untuk misalnya mengedukasi.
3: Untuk kebersihan,
0: iya,
3: daerah.
0: Nah, iya.
3: Ada di situ jangan membuang sampah. Mereka berdebat di situ. Bagus sekali dengar itu.
0: Iya.
3: Ada mengenai hutan, kebakaran hutan, iya, disampaikan bermacam-macam. Memang RRI ini perlu sekali supaya, iya, di bidang tetap di sekali di udara, tetap di udara.
0: Terima iya, kasih. Iya itu. Jadi memang Pak Setda di RRI ini banyak konten-konten yang tidak hanya menyiapkan apa namanya lagu seperti yang Pak Setda sampaikan tadi yang masa lampau dan masa kini, tetapi juga program-program edukasi ini, informasi-informasi yang bersikap edukasi ini setiap saat ya kita terus hadirkan untuk publik. Baik, saya ke Pak Setda lagi. Pak, ini di tengah derasnya arus informasi media sosial, bagaimana Bapak melihat posisi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang mengedepankan informasi kredibelnya dan dapat dipercaya oleh masyarakat, Pak?
1: Iya, baik. Memang kalau kita melihat pemberitaan dari RRI yang disajikan informasinya kepada publik, itu sangat independen dan dapat dipercaya oleh publik, sehingga nilai mengedepankan edukasi pemberitaan yang kredibel itu tentu terus harus dipertahankan. Apalagi ada tanggapan masyarakat yang juga menilai secara independen yang memberikan tanggapan terhadap peristiwa dan pemberitaan isu-isu yang terjadi di publik. Sehingga tanggapan masyarakat yang independen ini yang membuat juga isu-isu yang di tengah masyarakat bisa terbantahkan.
0: Iya.
1: Ya. Jadi memang harapan kita ke depan tidak hanya RRI dan semua media,
0: iya,
1: ketika ada sebuah peristiwa atau pemerintahan, apakah itu penyelenggaraan pemerintahan maupun informasi pembangunan daerah,
0: iya,
1: ya itu juga perlu diminta tanggapan kepada masyarakat.
0: Iya.
1: Nah, sehingga kita bisa melihat balancing informasi,
0: iya, iya,
1: antara iya, informasi pemerintah daerah yang disampaikan ke pihak media maupun yang dilihat oleh masyarakat.
0: Iya.
1: Nah, sehingga ini bisa balancing informasi, iya, dan betul-betul kita sangat berharap bahwa informasi-informasi itu bisa tersampaikan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya roda pemerintahan dan pembangunan daerah yang tengah terlaksanakan saat ini dan kedepannya seperti apa.
0: Iya.
1: Nah, ini peran RRI sangat dibutuhkan dalam mengedukasi masyarakat.
0: Iya, sehingga tidak ada yang namanya miskomunikasi,
1: iya,
0: Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, oke. Okay. Baik. Selanjutnya Pak, kira-kira Pak seberapa seberapa penting peran RRI sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan program kebijakan dan capaian pembangunan kepada masyarakat, Pak?
1: Iya, baik. Dipastikan dan diyakini bahwa RRI sangat penting dan strategis sebagai mitra pemerintah daerah Kabupaten Tojono khususnya dalam mengawal penyebarluasan informasi yang kredibel terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sehingga informasi berkaitan dengan kebijakan program, kemudian regulasi secara nasional maupun perda maupun perkada, itu serta capaian dan hambatan pembangunan, itu tentunya menjadi wajib diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat juga mengikuti perkembangan dan juga pemerintah daerah punya tanggung jawab berkaitan dengan amanat undang-undang terkait dengan keterbukaan informasi publik. Yeah. Nah, sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Yeah. Nah, disinilah peran media ini membantu pemerintah daerah untuk menyebarluaskan informasi sehingga masyarakat bisa mengetahui.
0: Iya, yeah, baik. Sebagai informasi, Pak As, Pak Guru, bahwa Pak Setda ini sebelum beliau menjabat seorang sekap, beliau ini memang sudah akrab dengan kami media. Yeah. Karena seingat kita di zaman Padamsik waktu itu, Pak Sekap, ya, kita Bapak memfasilitasi kami dan membawa kami ke Jakarta kalau tidak salah, ya, dalam program studi banding, ya. Ya, dan beliau juga yang mengantarkan kita ke apa namanya ke gedung Dewan Pers waktu itu, dan ya, beliau selalu menemani kami, sehingga kalau berbicara peran media dengan Pak Sekap kita tidak asing lagi.
1: Ya, ya. Benar.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Sekap. Saya ke Pak ya, ngain-ngain tuh pipi, Pak Munawar. Ya, saya lebih akrab masih mengenang beliau sebagai seorang sebutan Pak As, ya, karena memang dulu asisten beliau, ya. Pak As, bagaimana RRI dapat mempertahankan karakter sebagai media publik tanpa kehilangan kemampuan mengikuti perkembangan dan kebutuhan generasi muda saat ini?
2: Ya, jadi untuk kaitan RRI dengan bagaimana mengembangkan generasi muda kita, selama ini memang biasanya di RRI dilaksanakan ada beberapa kegiatan yang terkait dengan generasi muda. Lalu saya pernah ikuti melibatkan dari Palang Merah, yeah, Palang Merah Indonesia, dan terakhir ini melibatkan dari kegiatan pramuka, kan, jadi anak-anak pramuka yang mengikuti jambore nasional. Kemudian untuk melibatkan generasi muda, tentunya RRI sebaiknya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan mereka. Misalnya seperti pernah dilaksanakan pada zaman masih saya sebagai ketua FC, ada kegiatan peringatan RRI dengan melaksanakan kegiatan misalnya pentas seni dan budaya, kan, pernah kita lakukan itu. Dan ini melibatkan generasi muda, kemudian RRI melakukan siaran langsung.
0: Iya, dan kalau tidak salah waktu itu Pak Setda hadir juga waktu itu, ya.
2: Iya.
0: Ah, hadir juga.
2: Iya, ada dua kegiatan yang dilaksanakan di sini, iya, dengan pernah dilaksanakan di Beringin sana, kan. Iya. Dan itu mereka sangat tertarik dengan acara seperti ini. Kalau sering dilakukan kegiatan seperti ini, tentunya generasi muda itu semakin mencintai RRI. Kan? Mereka mencintai RRI, senang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dan mendapatkan berbagai informasi yang disampaikan melalui RRI.
0: Iya, oke, baik. Nah, Pak, dengan adanya perubahan RRI yang sekarang sudah menjadi sudah multi platform, ya, apakah ini mengubah hubungan antara media RRI pendengarnya menjadi lebih aktif, interaktif dengan RRI, atau seperti apa, Pak, dengan adanya perubahan ini?
2: Ya, saya lihat dengan adanya perubahan yang sifatnya sudah multi platform yang disampaikan, ternyata RRI ini semakin lebih menarik. Saya biasa mengikuti termasuk baik yang RRI Ampana yang disampaikan oleh Ibu Wati, termasuk RRI Toli-Toli, kan. Saya biasa sebagai pemirsa melihat langsung apa yang disampaikan, terutama penyampaian mengenai yang kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan di Kabupaten Tojono Una. Dan ini semakin menarik. Jadi tidak hanya mendengar RRI itu yang disampaikan seperti yang sifatnya konvensional, tapi yang sifatnya lebih menggunakan perkembangan informasi atau teknologi informasi itu lebih memberikan apa ketertarikan,
0: iya,
2: baik generasi muda termasuk secara luas masyarakat.
0: Oke. Nah, baik, seberapa penting Pak RRI memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan suaranya di sini kepada pemerintah daerah, terutama kelompok yang mungkin tidak memiliki akses kuat untuk media digital, Pak? Ya, bagaimana Bapak melihat seberapa pentingkah atau apa namanya keberadaan RRI untuk memberikan ruang untuk menjembatani antara pemerintah, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan keluhan dan saran, Pak?
2: Ya, untuk memberikan keluhan dan saran, ya digambarkan oleh Pak
0: Guru tadi.
2: Pak Guru tadi, memang banyak semacam iklan-iklan yang disampaikan oleh RRI sehingga didengar oleh masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan kegiatan-kegiatan di masyarakat, misalnya di bidang pertanian ini kan mereka berada, maksudnya tinggal di tempat yang terpencil, yang tidak kena jangkauan. Nah, dengan adanya acara-acara di melibatkan mereka di RRI, tentunya akan lebih menarik lagi, karena yang lainnya bisa mendapatkan informasi yang terkait dengan masalah keluhan-keluhan yang ada di masyarakat.
0: Oke. Baik, saya ke Pak Guru ya sebagai narasumber kita juga dari masyarakat pendengar. Ini pertanyaan terakhir. Pak Guru, apa yang Pak Guru harapkan ke depan terkait dengan keberadaan RRI, khususnya di RRI Ampana ini ke depan?
3: Saya hanya menyampaikan kepada RRI agar supaya ada satu hal yang penting mengenai adat dan budaya di Kabupaten Tojono Una ini, yang sekarang ini budaya itu akan hilang kalau tidak segera diatasi, karena generasi muda kita seolah-olah tidak mau mengikuti budaya.
0: Yeah.
3: Coba suruh bakayu di kampung.
0: Iya.
3: Jadi harus ada narasumber mengajak mereka ini, generasi muda, kita kembangkan kembali budaya kita di Kabupaten Tojono.
0: Oke, baik. Dan pertanyaan terakhir kepada Pak Setda, ini tadi harapan beliau bagaimana budaya ini dikembangkan, Pak? Bagaimana keberadaan RRI, Pak, dan dikaitkan dengan pengembangan budaya seperti yang disampaikan oleh Pak Guru tadi? Bagaimana Pemkab Tojono Una menyikapi terkait dengan pengembangan kebudayaan lokal di Kabupaten Tojono Una ini, Pak?
1: Iya, saya kira ini juga menjadi bagian penting daripada RRI bisa menyebarluaskan informasi berkaitan budaya yang kita miliki. Ya, saat ini juga kan pemerintah daerah juga mendorong ya budaya-budaya lokal ini bisa dikenal secara nasional maupun internasional. Nah, apalagi saat ini kita akan menghadapi
0: Festival
1: Bakulupi. Ini juga mengangkat salah satu budaya yang ada di Kabupaten Tojono Una. Iya,
0: Bareta.
1: Iya. Nah, oleh karena itu informasi-informasi budaya yang bagian daripada kepariwisataan, nah tentunya ini bisa informasinya terakses tidak hanya secara nasional.
0: Iya.
1: Oleh karena itu keterjangkauan informasi publik ini juga bisa sampai ke internasional. Apalagi dari sektor unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Tojono yang dikenal dengan Trisula tadi.
0: Trisula.
1: Pariwisata, pertanian, dan perikanan.
0: Nah,
1: lebih khusus lagi ke pariwisataan.
0: Ya.
1: Ya. Nah, oleh karena itu pemberitaan-pemberitaan seperti ini dan volume banyaknya tayang ini menjadi bagian penting untuk dapat diakses oleh mancanegara, internasional, khususnya di bidang pariwisata. Karena RRI ini saya melihat peluang besar untuk dapat diakses itu cukup tinggi. Nah, sehingga dengan publikasi berkaitan dengan ke bidang pariwisataan ini juga bagian salah satu peran daripada RRI untuk mempercepat daripada visi pemerintah daerah Kabupaten Tojouna yang saya sebut untuk mudah saya kenal itu adalah remaja bersuara. Artinya mewujudkan masyarakat Kabupaten Tojouna yang religius, maju, adil dan sejahtera berbasis sektor unggulan yang berkelanjutan. Nah, sektor unggulan yang berkelanjutan adalah trisula tadi. Nah, oleh karena ini potensi-potensi ini saya kira tidak hanya diketahui oleh lokal maupun nasional, tetapi potensi ini harus diketahui oleh internasional. Nah, RRI ini menjadi catatan penting bagi saya untuk bagaimana membuka keterjangkauan akses informasi publik lewat media apa saja sehingga ini bisa terjangkau oleh masyarakat internasional untuk potensi yang kita miliki saat sekarang.
0: Oke, baik. Ya, saya kira rekan PA

0: luangkan waktunya di tengah kesibukan beliau sebagai seorang sekretaris daerah, dan juga ada pemerhati Pak Insinyur Manuel Mampu MSI, serta pendengar kita Pak Nursin.
1: Iya Pak Anu, ada hal yang sangat penting berkaitan juga dengan RRI saat ini.
0: Baik.
1: Pemerintah daerah itu telah memfasilitasi rekan-rekan media sebagaimana disampaikan tadi, kita pernah peningkatan kapasitas di semua jurnalis termasuk RRI itu juga kita fasilitasi secara bertama-teman. Kemudian berkaitan dengan status daripada media itu sendiri termasuk RRI saat ini, sepengetahuan saya RRI pada posisi saat ini menjadi salah satu stasiun produksi.
0: Produksi ya.
1: Ya, kita berharap bahwa RRI ini bisa menaikkan status
0: insyaallah
1: dari status produksi tadi itu menjadi tipe C.
0: Iya, amin.
1: Nah, oleh karena itu kita berharap karena kebutuhan-kebutuhan daripada RRI oleh Pemda itu sudah terfasilitasi termasuk menghibahkan lokasi RRI ini dengan bangunannya. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa Satker Palu sebagai pembina dan termasuk juga RRI pusat bagaimana bisa memperhatikan ini bahwa RRI Ampana Kabupaten Tojantri bisa menaikkan status sehingga nilai-nilai dan program-programnya mungkin juga bisa lebih baik dan terakses oleh masyarakat khususnya jangkauannya. Saya kira demikian harapan dari pemerintah daerah, dan kita juga berharap terus RRI mengedukasi dan berinovasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sehingga informasi-informasi itu bisa sebagai pemantik daya tarik sehingga masyarakat juga mengikuti perkembangan pemberitaan yang disampaikan oleh RRI.
0: Baik, terima kasih. Baik, pendengar, itu tadi penekanan ya Mawati, ini perlu di-share ya apa yang menjadi penekanan Pak Sekap, karena pemerintah tentu juga mengharapkan bahwa bagaimana RRI terus bertransformasi untuk mendukung pemerintahan dan juga pembangunan di Kabupaten Tojantri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Asetda, Pak Alfian Matajeng SPD MAP, Pak Munawar Mapu, dan juga pendengar pendengar setia kita Pak Nursin yang sudah hadir di studio RRI. Pendengar, demikian dialog kita dalam Tuna Menyapa pagi ini. Saya Ibnu Abbas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, di pukul 10 pagi hari ini baru saja kita ikuti dialog terkait dengan hari radio yang akan kita peringati besok ya, dan baru saja kita ikuti dialog terkait Touna Menyapa, dari suara menjadi aksi, peran RRI membangun negeri, dengan beberapa narasumber yang sudah hadir. Dan kali ini juga pendengarlah, kami ajak Anda untuk kita menuju ke RRI Palu juga untuk mengikuti siaran tunda dalam Palu Menyapa ya, masih dengan judul yang sama juga, dari suara jadi aksi, peran RRI membangun negeri bersama Pro 1 RRI Palu.
1: Dan carilah program satu dan cari RRI Palu, selesai semua selama sinyal ada dan kuota ada.
2: Saya kira Kadis tidak mungkin tidak pegang HP kan?
1: Satu lagi itu Pak Amir, untuk bisa mengakomodir semua aspirasi publik, mungkin saya menambahkan, kita sudah
2: komunikasi publik.

0: komunikasi publik dan memperkuat partisipasi masyarakat. Nah, untuk membahasnya lebih dalam pada pagi hari ini, kita telah bersama kedatangan tiga narasumber dengan perspektif yang tentunya berbeda. Yang pertama mungkin saya akan sapa tentu kepada ibunda kita, Kepala LPP RRI Palu, Ibu Dr. Anda Agustini Emso. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekali di udara, tetap di udara untuk pendengar semuanya.
0: Oke.
1: Dan juga pemirsa RRI YouTube.
0: Iya, jangan dilupa pemirsanya, Bu.
1: Yes.
0: Kemudian telah hadir di samping kanan Ibu Kepala Stasiun, yakni maksud kami samping kiri, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik atau Diskominfo Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Wahyu Agus Pratama SSTP MAP. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Pak Sofyan dan salam hormat bagi para pemirsa RRI yang bahagia dan alhamdulillah sehat-sehat selalu.
0: Ya, terima kasih Pak ya. Saya dengar infonya tadi ada rapat di gubernur.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke. Terima kasih menyempatkan waktunya untuk ke RRI. Ya, kemudian betul. Dan yang terakhir, ini narasumber andalan kita nih. Ini kalau bisa dibilang mulai pegawai tidak juga.
3: Sudah menjadi angkasawan RRI.
0: Iya. Dan yang terakhir ya nih, pengamat media sekaligus akademisi Universitas Tadulako, Bapak Dr. Ahmad Herman Eslos MSI. Selamat pagi, Pak Dokter.
4: Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya, salam pagi angkasawan. Itu kalau dulu kan hanya pendengar, sekarang sudah jadi pemirsa.
0: Iya, pendengar dan pemirsa, Pak.
4: Iya. Iya. Kalau dulu jargonnya hanya sekali di udara, tetap di udara, ditambah lagi satu.
0: Iya, iya, iya.
4: Tonton yang Anda dengar.
3: Benar.
4: Menarik.
0: Iya, iya, iya. Iya, iya. Oke. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah hadir dan meluangkan waktu bersama di studio Programa 1 RRI Palu pada pagi hari ini. Mungkin saya langsung ke ini tuan rumah dulu ini yang harus kita beri waktu ini. Di usia RRI yang ke-81, bagaimana RRI Palu khususnya ini memaknai transformasi dari sekedar menyampaikan informasi melalui suara menjadi aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Silakan Ibu Kepsta.
1: Baik, terima kasih Mas Sofyan. Terima kasih juga untuk para narasumber, ya. Pak Herman dan juga siap, Pak Wahyu siap. Yang sudah hadir di edisi spesial kita
0: ya.
1: Untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun 2026 ini. Nah, dulu memang kita konsen dengan suara ya,
0: iya.
1: Suara, dan saya masih merasakan betapa dahsyat daya magnet dari suara-suara penyiar itu langsung menyentuh hati pendengar, sehingga walaupun tidak bertatapan muka tapi secara emosional, secara psikologis itu kedekatan kita tetap terjaga. Jadi masa-masa itu adalah masa-masa yang kita merasakan bahwa RRI itu benar-benar membuka cakrawala berpikir mereka hanya lewat suara, tapi menjangkau daya imajinasi mereka yeah. luar biasa. Maka yeah. kita sebut sebagai theater of mind.
0: Yeah.
1: Ketika mendengarkan suara Mas Sofyan, pendengar kita berhayal, oh ini orangnya tinggi, orangnya cakep seperti itu, orangnya gagah seperti itu. Nah, itulah yang membuat kita benar-benar terdepan waktu itu ya. Nah, apalagi di era saat itu kita swasta juga banyak ya, ya Pak, mm-hmm. tapi RRI memang memberikan ruang tersendiri di hati mereka. Surat-surat dulu mulainya surat masuk itu, mm-hmm. kalau kita ada pilihan pendengar, pancaran sastra, dulu ada program sastra, itu ratusan satu bulan itu datangnya. Mm-hmm. Bahkan tidak hanya dari dalam negeri tapi juga luar negeri, karena kita menggunakan AM waktu mm-hmm. itu dan SW ya. Jadi banyak sekali pendengar kita saat itu, masa jayanya radio RRI. Nah, di era sekarang kita memang tidak bisa bertahan hanya dengan mengandalkan audio atau terestrial,
0: mm-hmm.
1: karena kita harus mengikuti perkembangan teknologi yang notabene itu sudah menjadi tuntutan. Jadi bukan menjadi satu halangan, itu menjadi satu langkah kita untuk lebih maju lagi ke depan dibanding era yang lalu
0: iya.
1: gitu. Jadi harus bertransformasi. Nah, apa yang dilakukan RRI dari suara untuk mentransformasi? Ya, kita melakukan multi platform. Jadi program-program itu juga kita siarkan melalui kemajuan era digitalisasi. Yeah. Jadi sudah ada RRI Digital, sudah rri.co.id untuk berita online-nya, kemudian sudah ada media sosialnya, semua kita sentuh di situ. Nah, kemudian apa yang kita lakukan melalui multimedia itu? Banyak program kita yang kita harus selain suara, kita melakukan aksi dari kegiatan tersebut. Contohnya kita punya program mitigasi bencana.
0: Yeah.
1: Nah, mitigasi bencana itu tidak aja sosialisasi di studio, tapi juga kita mensosialisasikan itu ke pelajar. Kemudian bagaimana dia mempersiapkan diri, karena kan Palu ini rawan bencana ya, terutama gempa. Dan saya juga sudah merasakan dari daerah yang belum merasakan sama sekali sentuhan gempa, kemarin saya sudah merasakan getarannya yang agak. Di 6,7, dan itu bagi saya luar biasa. Maka RR itu harus hadir bagaimana membuat masyarakat itu siap dengan bencana dan tidak menjadi panik. Itu kita lakukan.
0: Okay.
1: Kemudian kita juga ada program-program yang outdoor.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kita tidak hanya bertahan di studio, tapi kita juga menjemput bola. Kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Ini loh RRI, banyak loh programnya. Kalau bisa dibilang RRI itu kayak supermarket. Semua ada, serba ada. Mulai dari program untuk bayi di dalam kandungan, sampai kepada lansia. Nah, itu program-program kita seperti itu.
0: Baik, ini tahan-tahan dulu sedikit informasinya, Bu. Karena karena kalau saya mau baca semua ini catat. Karena di jam 7 pagi tadi kan kita ada kopi Anda kan, di situ masuk semua. Komentar, opini dari para pendengar. Dan saya lihat ini ada dua lembar isinya kayak bukan apa ya, kayak catatan dosen nih, banyak kritikan nih. Ya, tapi nanti kita tahan ya.
1: Yes, kita terbuka.
0: Iya. Oke. Nah, saya coba ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis, di tengah perubahan perilaku masyarakat yang semakin bergeser ke media digital, dan tentunya Bapak sebagai salah satu orang yang menikmati media digital kan, bagaimana Diskominfo Santik melihat posisi dan peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik dalam pembangunan informasi khususnya di wilayah Sulawesi Tengah, Pak? Silakan, Pak Kadis.
2: Ya, terima kasih, Pak Sofyan. Jadi menurut kami bahwa RRI ini merupakan mitra yang sangat strategis ya di tengah kuatnya arus informasi digital. Dan yang kedua, kita ketahui bahwa masyarakat saat ini mendapatkan informasi dari berbagai platform. Tetapi tantangannya bagaimana memastikan informasi tersebut akurat, terpercaya, dan memberikan manfaat. Disinilah RRI memiliki kekuatan sebagai lembaga penyiaran publik yang memiliki kredibilitas dan kedekatan terhadap masyarakat. Kami melihat RRI juga bukan hanya sebagai media penyiaran, tetapi juga sebagai mitra yang dalam membangun ekosistem informasi publik yang sehat, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. RRI dapat menjadi jembatan yang menghubungkan informasi pemerintah dengan masyarakat, sekaligus menghadirkan ruang edukasi dan dialog publik. Dan juga tugas dan fungsi kami dengan RRI ini memang selaras, yaitu bagaimana juga salah satunya melakukan diseminasi kebijakan dan program-program prioritas baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan khususnya juga bagaimana mensosialisasikan terkait dengan 4 pilar literasi digital yang kita ketahui ada digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Mungkin di situ lah betapa pentingnya terkait dengan lembaga RRI ini.
0: Oke, Pak Kadis, tapi saya mau ingin melihat secara lebih mendalam terkait dengan mitra strategis antara RRI Palu bersama dengan Pemprov Sulawesi Tengah dalam menyampaikan program, kebijakan, sekaligus mengedukasi masyarakat terkait berbagai isu pembangunan, Pak.
2: Ya, berkaitan dengan peran strategis ya, kebijakan sekaligus bagaimana mengedukasi terkait dengan isu pembangunan.
0: Iya.
2: Kita ketahui bahwa pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah itu harus selalu bersinergi, berkolaborasi, khususnya dengan RRI ini, di mana kita sudah melakukan yang namanya gubernur menyapa, yang di mana itu terjadi dialog secara terbuka dengan pemirsa, di seluruh daerah di Sulawesi Tengah, khususnya Sulawesi Tengah, berkaitan dengan kebijakan program prioritas khususnya Pemprov sendiri di dalam program 9 Berani. Dan beberapa kali Bapak Gubernur sudah menghadiri dan bukan main luar biasa antusiasnya daripada pemirsa terkait dengan program-program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Gubernur, terutama di dalam program Berani Cerdas dan Berani Sehat. Itu pemirsanya itu luar biasa antusiasnya terkait dengan ruang dialog publik tersebut.
0: Dan itu di Gubernur Menyapa itu masyarakat khususnya pendengar dan pemirsa itu bisa langsung komunikasi ya dengan Pak Gub ya Bu ya.
2: Langsung bisa komunikasi dengan Bapak Gubernur dan menyampaikan baik itu saran, kritik, itu langsung ditanggapi oleh Bapak Gubernur.
0: Berarti luar biasa untuk jembatan informasi dari RRI ini. Oke, baik, terima kasih Pak Kadis. Pak Dokter, masih dengan pertanyaan yang sama di untuk Pak Kadis tadi. Dari perspektif pengamat sekaligus akademisi nih, bagaimana Bapak melihat perubahan perilaku masyarakat yang semakin beralih ke media digital, Pak? Silakan, Pak.
4: Iya, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan ke situ, saya mencoba menggarisbawahi tadi penjelasannya Ibu Kepsta. Kata dahsyat dengan kata mitigasi bencana. Itu. Nah, sebetulnya kalau kita mau melihat sejarah, konteks trias politika itu adalah eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu adalah kekuasaan, tiga kekuasaan. Kemudian muncul media cetak menjadi the fourth estate, kekuasaan keempat. Nah, tapi banyak yang tidak tahu kalau radio dalam sejarahnya itu pernah menjadi the fifth estate, kekuasaan kelima. Artinya pada saat itu radio menjadi salah satu, saya tidak mau mengatakan elemen penting, tapi menjadi salah satu hal vital dalam kehidupan masyarakat tempo hari.
1: Saat kebutuhan itu informasi.
4: Nah, itu yang tidak bisa dipungkiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mitigasi bencana. Ibu baru berbicara tentang mitigasi bencana. Saya sudah melaksanakan, ada mahasiswa yang saya bimbing. Kemudian pada saat itu, selepas gempa, saya bilang, kalau karya ilmiah Anda atau skripsi Anda hanya sekedar untuk melihat perkembangan radio dan sebagainya, kenapa tidak mencoba melihat radio sebagai mitigasi bencana?
0: Iya, betul.
4: Dan alhamdulillah itu jadi skripsi. Dan kemudian dibuat dalam jurnal ilmiah dan diterbitkan di salah satu jurnal nasional di daerah Surabaya, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, itu daerah Jawa Timur. Nah, artinya apa? Selama ini banyak orang menganggap bahwa radio itu menjadi tidak penting lagi. Padahal sebetulnya dalam setiap elemen itu menjadi penting. Belum lagi sekarang ketika terjadi perubahan perilaku. Untuk memahami gen Z dan gen alpha ini kan betul, berbeda.
0: Betul.
4: Dengan gen-gen yang kayak kita ini, Bu.
0: Gen milenial, gen boomer.
4: Itu kan berbeda. Belum, nah, gen Z dengan gen alpha itu melihat radio hanya sebagai pelengkap.
0: Betul.
4: Seperti tadi yang saya cerita sama Ibu Kepsta, televisi itu hanya sekarang menjadi hanya fisik. Itu sama dengan radio, hanya bentuk, tapi orang tidak tahu lagi. Saya ketika mengajar saya tanya, apakah Anda hari ini mendengar radio? Nah, hari ini dia dengar apapun. Kemudian perilaku itu berganti dengan berbagai macam platform yang muncul. Ada Spotify, ada podcast. Sekarang malah podcast bisa dijadikan pencari cuan. Saya sudah berapa kali juga ditawari, kenapa Pak Herman tidak bikin podcast dan sebagainya dengan studio yang tidak terlalu mahal dan sebagainya.
1: Minimalis.
4: Minimalis. Tapi sebetulnya bukan di situ. Tapi bagaimana kita mengemas pesan? Nah, dua hal yang perlu dipertahankan oleh RRI. 81 tahun ini selalu saya katakan bukan usia yang muda. Itu perjalanan mulai dari zaman kemerdekaan, tahun 45 zaman kemerdekaan sampai kepada di era digital. Siapa yang bisa tahu hari ini ada era seperti ini, Bu? Itu makanya saya selalu bilang sama tadi saya cerita juga sama Ibu Kepsta. Bu Kepsta, mohon maaf, ini mungkin kritik, saya tidak tahu apakah mungkin saran, saya juga tidak tahu. Tapi sudah hampir 1 tahun lebih saya sudah tidak dengar radio. Ibu Kepsta tanya, Bapak Herman tinggal di mana? Saya bilang saya tinggal di daerah Tondo, Bu. Itu padahal stasiun relay di sana ada. Nah, artinya apa? Terestrial itu mesti dijaga. Kata terestrial itulah yang sebetulnya ruh daripada RRI.
1: Radio ya.
4: Iya, ruh dari RRI itu terestrial. Kenapa? Karena kalau kita mau baca sejarah itu, stasiun RRI di Indonesia itu ditempatkan di luar-luar batas. Itu sebetulnya penjaga batas wilayah loh.
0: Oh iya betul, betul.
4: Iya, iya, iya, iya. Banyak yang tidak tahu gitu. Iya, dia pikir hanya sekedar menaruh ini, menaruh itu. Iya.
1: Jadi sabuk pengaman
4: itu. Iya, betul. Itu yang banyak yang tidak mengerti. Orang hanya berpikir, enggak, tapi itu adalah batas. Nah, alangkah indahnya, saya sengaja menggunakan kata indahnya, sambil menjaga terestrial, meningkatkan kapasitasnya, tapi juga tetap melakukan transformasi. Itu apa ya, bagaimana, karena yang susah dirangkul ini itu Gen Z dan Gen Alpha.
0: Iya,
1: itu jadi kita harus menyesuaikan trendingnya mereka.
4: Betul. Gen Z dan Gen Alpha maunya ngumpul di warkop, Bu.
0: Baik.
4: Dan mau ngumpul di perpus.
0: Iya, iya. Oke, baik.
4: Iya, iya.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Dokter. Mengingat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dokter terkait dengan bagaimana ini, saya kira melihatnya ini sebagai tantangan dari RRI untuk bisa menembus ke telinga Gen Z ya, Pak ya. Dan juga Gen Alpha. Nah, kemudian sebagai lembaga penyiaran publik, strategi apa yang akan dilakukan RRI? Apakah sudah ada atau bakal ada ini strategi yang bisa RRI Palu ya khususnya agar tetap relevan dan mampu menjangkau generasi muda seperti yang dikatakan Pak Dokter? Silakan Bu.
1: Ya, artinya segala keterbatasan yang sekarang kita rasakan, kita alami dari efisiensi anggaran, segala macam. Kemudian kemarin DPR berdebat soal anggaran untuk pegawai dengan belanja pegawai dengan operasional program-program, kenapa tidak balance dan lain sebagainya, kenapa kecil. Ya, itu memang berdampak secara langsung, secara jujur saya katakan berdampak. Tetapi bukan berarti kita mematikan kreativitas yang kita miliki, karena tugas utama kita ini adalah harus kita sadari, media RRI adalah penyampai informasi. Bagaimana publik itu di luar sana tidak mau tahu dia bagaimana anggaran dan lain sebagainya. Yang penting program-program RRI itu bisa mereka dengar. Nah, mereka bisa merasakan apa aja yang berkembang di wilayah Sulteng, terutama info-info lokal. Nah, tadi Pak Herman katakan tidak mendengar, sudah lama tidak mendengar. Memang kita untuk mempertahankan keberadaan terestrial ini juga terbatas pada maintenance dari peralatan kita, karena banyak peralatan kita yang diimpor gitu kan, atau didatangkan dari luar negeri, sehingga spare partnya itu mesti inden gitu. Jadi ini juga dalam proses jangkauan kita, artinya Pro 2 tetap menyala, hanya jangkauannya masih terbatas, dan ini kita masih dalam proses karena masih ada satu peralatan yang kita masih inden yang masih belum ready sehingga tidak bisa dipasang gitu Pak. Tapi backupnya ya itu tadi, terestrial. Cuma kan itu Pak, orang pencinta radio itu selalu konsen dengan radionya terestrial. Nah, bagaimana program-program RRI untuk bisa tetap mengakomodir semua kebutuhan yang generasi Gen Z? Kita di sini ada Programa 2. Programa 2 itulah media bagi generasi muda untuk bisa menyampaikan apapun yang menjadi mereka ingin bicarakan terkait dengan Sulawesi Tengah ini dari pandangan perspektifnya generasi muda. Nah, kemudian program-program mereka tidak hanya mereka kita ajarkan yang berprestasi, tapi hal-hal yang kira-kira menjadi spesial dan inspirasi bagi remaja lainnya juga kita angkat. Nah, kemudian kita menjemput bola juga, dan kemudian kita ada program bagaimana generasi muda itu bisa tidak hanya sekolah tapi juga bisa sambil berusaha. Jadi ada apa usahawan yang muda gitu, seperti itu. Nah, kita menyajikan program-program dengan pendekatan generasi muda. Jadi apa yang mereka senangi kita coba untuk selami, seperti itu.
0: Oke, siap. Apa yang Ibu sampaikan di awal tadi ini senada dengan apa pernyataan dari pendengar kita di kopi Anda ya, ini dari Pak Amir, bahwa efisiensi anggaran jangan sampai mengurangi kegiatan pelibatan pendengar. Tapi Ibu, ada beberapa hal yang memang tadi saya garis bawahi terkait dengan dari awal mulainya kita sampai saat ini Ibu selalu berbicara terkait dengan program yang dimiliki oleh RRI Palu. Dari banyaknya program itu, maka pendengar bertanya, bagaimana dengan kualitas dan pemahaman pengetahuan para penyiar, dan apakah perangkat kita perlu sudah sepadan atau masih perlu pembaruan, karena mengingat banyak beberapa daerah yang masih blank spot. Nah, Dan juga ada satu lagi, pemilihan topik dan narasumber harus yang relate dan jangan diwakilkan. Oke, silakan Ibu menjawab.
1: Oke, kalau untuk efisiensi memang kita tidak boleh mati kreativitas. Ide-ide harus terus berkembang karena ide-ide itu tidak terbatas juga dengan biaya, ya kan, terus berkembang. Kemudian kalau dari sisi program, kita tetap mengedepankan apa yang sumber-sumber yang akurat, ya, sumber yang akurat, sehingga mereka tidak hanya menerima tapi langsung oh iya dia berhasil, oh iya saya ingin seperti dia, gitu. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana supaya RR ini bertahan di area yang terbatas? Kita sudah secara terpusat kita punya target ya untuk peningkatan kompetensi dari SDM-nya. Itu seluruh daerah juga punya target melalui PK-nya, sasaran kinerjanya. Jadi di luar dari itu, mereka sekarang sudah hampir 90% untuk tahun ini semua memenuhi target untuk JP-nya. Jadi kita punya target. Jadi itu untuk peningkatan kualitas dari SDM-nya. Bahkan ada pelatihan-pelatihan di luar, kita ikut sertakan seperti itu dan lewat media online. Nah, terkait dengan jangkauan, bagaimana pendengar kita bisa di daerah itu bisa menerima siaran kita? Kita ada di beberapa wilayah untuk pemancar relay kita. Memang belum semuanya, karena di sini kan ada 13 kabupaten dan kota ya. Nah, belum semuanya terjangkau. Nah, untuk di sana itu yang kelemahan kita memang masih ada di kekuatan powernya, Pak, masih belum optimal gitu. Nah, kemarin 2025 kita memang sudah menjadi target pusat. Untuk di daerah itu ada peningkatan daya pancar. Jadi powernya misalnya dari ada yang masih 300 watt, mungkin gak terlalu jauh jangkauannya. Nah, sehingga kita bisa tingkatkan menjadi 1 kilo seperti itu. Nah, ini yang kita sedang upayakan untuk bisa menjangkau. Tapi untuk daerah-daerah blank spot itu karena ini daerahnya topografinya berbeda ya Pak, ya, ada perbukitan, gunung, itu juga mempengaruhi dalam penerimaan. Kadang ketika melewati bukit hilang, terus ketika pas di bukit itu hilang, tapi ketika melewati berapa meter dari itu sudah kembali siaran. Jadi topografi wilayah juga mempengaruhi penerimaan daya pancar kita.
0: Oke, tapi pada dasarnya RRI, khususnya RRI Palu, tetap berkomitmen untuk meningkatkan, menyajikan informasi yang akurat dengan para SDM yang berkompeten dan juga tentu untuk menjangkau seluruh masyarakat yang khususnya ada di wilayah Sulawesi Tengah, Bu ya.
1: Iya, seperti itu.
0: Kita ke Pak Kadis dulu ya. Pak Kadis, mungkin secara umum bagaimana pemerintah daerah memastikan bahwa informasi pembangunan ini tidak hanya berhenti sebagai pemberitaan saja, Pak, melainkan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan menampilkan aksi nyata di wilayah kita. Silakan Pak Kadis.
2: Ya, terkait dengan informasi ini kan kita harus ubah menjadi bagaimana menjadi kesadaran dan aksi. Pemprov Sulawesi Tengah itu menerapkan dua strategi, khususnya Dinas Kominfo Santik, yang dimana ada partisipatif, yaitu mengubah konten satu arah menjadi ruang dialog interaktif, ya, seperti yang hari ini kita lakukan adalah Tafso interaktif. Dan juga bagaimana terkait dengan masyarakat itu bisa merasakan memiliki agenda pembangunan. Terus yang kedua berkaitan dengan kolaboratif, yang kedua strategi kedua adalah kolaboratif yaitu menyediakan saluran diseminasi berbasis komunitas serta memanfaatkan kanal digital dan forum warga sehingga narasi pembangunan mendorong tindakan kolektif di tingkat lokal. Dan itu salah satu juga Dinas Kominfo Santik adalah bagaimana membentuk dan mendorong ya kelompok informasi masyarakat yang di dalamnya ada Karang Taruna, media tradisional, UMKM dan lembaga lain-lain yang ada di desa untuk bisa mempublikasikan terkait dengan program-program ya kebijakan prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan juga berkaitan dengan tadi yang strategi pertama partisipatif, kita juga sudah membentuk sebuah platform yang namanya aduan ya pelayanan aduan terhadap publik, yaitu Berani Samporoa, yang nomor aduannya adalah 0811-666-2. Nah, itu nanti insya Allah ini sementara kita sinergikan dengan pengaduan yang di beberapa instansi vertikal, seperti salah satunya di RRI.
1: Halo RRI.
2: Yes. Sehingga ini terkait dengan aduan publik itu bisa kita serap, ya, dan kita bisa tindak lanjuti, baik itu kewenangan di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan instansi pemerintah pusat. Dan juga sebagai informasi juga, kami juga sudah membentuk yang namanya platform juga Berani Literasi Informasi, yang di dalamnya ada Satgas yang melibatkan teman-teman jurnalis dan juga teman-teman dari Forkopimda terkait bagaimana memberantas terkait dengan isu-isu hoax yang beredar baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Dan berkaitan dengan itu, kita ketahui bahwa dengan perkembangan dunia digitalisasi ini, hoax ini juga merupakan salah satu momok yang sangat menakutkan. Untuk itu kita perlu bentuk suatu platform yang bagaimana untuk mengedukasi masyarakat, khususnya masyarakat, agar tidak termakan isu-isu hoax yang ada beredar di tengah publik.
0: Oke, mengutip tadi yang Bapak sampaikan bahwa di tengah derasnya arus informasi, tentu tidak lepas dari pemberitaan yang kadang hoax, bisa dibilang hoax juga ya, kemudian juga tidak berimbang. Nah, lalu apa yang di apa pemerintah provinsi Sulawesi Tengah ini, apa yang diharapkan dari RRI untuk menjaga masyarakat kita ini bisa bebas dan mampu mendapatkan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya, Pak?
2: Ya, kami berharap RRI terus memposisikan diri sebagai clearing house atau rujukan utama klarifikasi berita di daerah. Ketika hoax beredar begitu cepat melalui penyiaran dan platform digitalnya, untuk memberikan konfirmasi berbasis data dan fakta. Dan kami juga berharap RRI mendorong untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai literasi media agar warga makin kritis menyaring informasi. Ya, terkait dengan itu juga dibantu dengan seperti yang saya sampaikan.

0: masuk-masuknya nih.
1: Iya. Nah, kalau untuk Pak Amir tadi terkait dengan siaran RRI kita, gampang kok. Jadi tinggal pegang HP, tinggal download RRI digital, kemudian carilah programa RRI 1 dan cari RRI Palu, selesai semua. Selama sinyal ada dan kuota ada.
0: Saya kira Kanis tidak mungkin tidak pegang HP kan?
1: Satu lagi itu Pak Amir, untuk bisa mengakomodir semua aspirasi publik,
0: masuk-masuknya.
1: Bahkan kita sudah kemarin sudah bincang-bincang ya Pak. Tadi juga Bapak sudah singgung itu terkait bagaimana kita mengkolaborasikan acara Halo RRI dengan comment centernya dari pemerintah Sulawesi Tengah, Berani Samporo.
2: Berani Samporo.
1: Nah, itu nanti kita on bareng. Jadi apa yang ada di RRI, Halo RRI, dan apa yang ada di comment center itu kita on-kan supaya jawaban itu dapat. Jadi publik itu memang banyak bertanya. Saya kalau lihat, terima kasih Pak Amir, dan juga banyak sekali pagi-pagi itu mereka masuk. Dan inilah kontribusi buat RRI. Kami tidak menganggap itu sebagai satu kritikan yang istilahnya mempengaruhi kinerja kita, tapi justru menjadi dorongan motivasi bagi kita untuk lebih baik lagi menghadirkan RRI di tengah mereka.
0: Baik, terima kasih. Ini saya ke Pak Dokter, kayaknya dari tadi Pak Dokter ini saya pengen bicara ini, tapi belum ada.
3: Saya malah lebih senang sebetulnya. Iya kan, namanya kan akademisi, cuma mengamati.
0: Iya kan? Iya kan? Ya betul-betul. Oke, saya kira untuk banyak pertanyaan sebenarnya yang harus di, tapi memang kita keterbatasan oleh waktu mungkin. Tapi saya beri kesempatan ke Pak Dokter terkait dengan apa yang Pak Dokter sampaikan di awal tadi, bahwa RRI ini merupakan media yang terpercaya, bisa dibilang nomor satu terpercaya di sekarang ini. Nah, untuk sebagai apa, dengan dengan prestasi atau ke yang dimiliki oleh RRI saat ini, bagaimana Bapak melihat agar RRI dapat menjaga independensi, kredibilitas, dan keberimbangan informasi? Silakan.
3: Iya, yang tadi moderator sebutkan itu sebetulnya sudah dijaga. Karena kenapa? RRI itu kan bagian daripada pemerintah.
0: Iya, betul.
3: Kalau dulu kami menyebutnya dalam literatur itu adalah corong pemerintah. Yang kemudian kata corong itu diubah. Corong itu katanya lebih ke mungkin ke Orde Baru dan sebagainya. Mungkin lebih kepada penyampai suara rakyat lah. Ceritanya seperti itu. Nah, kenapa? Karena RRI itu tidak bisa keluar dari koridor yang ada. Diatur oleh regulasi. Bahkan sebetulnya hadirnya RRI dan TVRI itu salah satu media partner dan sebagainya, itu sebetulnya dilandasi dengan kemudian terciptanya Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002, di mana ada tadi yang disebutkan oleh Pak Ibu Kepsta, bahwa lokalitas. Nah, dalam fungsi pers, dalam Undang-Undang Pers dengan fungsi pers dalam Undang-Undang Penyiaran itu beda. Salah satu di pasal di ayat 2-nya itu menyebutkan, kalau saya tidak salah, sebagai pelestari budaya. Nah, ini yang tidak dimiliki mungkin oleh media cetak, tapi oleh media penyiaran itu dimiliki. Kenapa? Karena daya jangkauan. Kalau media cetak, daya jangkauannya itu tidak luas. Tidak seperti kayak dunia siaran seperti itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang diusulkan oleh Pak Amir itu sangat bagus. Sangat relevan, sangat bagus. Cuma yang mungkin saya koreksi sedikit dari Pak Kadis adalah bukan persoalan nanti ketika gubernur ngomong baru mereka mendengarkan, tidak. Bukan begitu sebetulnya poinnya, tapi poinnya adalah apapun informasi itu diserap, kemudian diolah, ceritanya bahasa sederhananya itu dikurasi. Jadi ada memang hal yang kemudian menjadi penting masukan. Itu banyaknya seperti tadi yang bilang Ibu Kepsta, banyaknya kritikan masuk dan sebagainya, itu mungkin bukan sebuah akumulasi kemarahan, tapi karena sayangnya terhadap RRI dan tidak ingin RRI itu jatuh, kolaps, terjerembab dan sebagainya. Nah, orang-orang ini berharap RRI memberikan sesuatu yang bagus. Itu ya namanya kan, kalau kita menyayangi orang yang kita sayangi, itu pasti kita akan melakukan sesuatu yang positif,
1: punya perhatian lebih.
3: Ini sebetulnya adalah perhatian lebih itu. Jadi apa yang dilakukan sebetulnya kemudian kerjasama dengan Samporua tadi, Development Center Samporua, itu kemudian bisa memberikan ruang. Jadi orang-orang yang ada di OPD juga itu bisa mendengarkan. Bahkan mungkin bisa kalau misalnya di masjid-masjid
1: ada sentral suara.
3: Nggak, kalau saya malah bilang begini Bu Kesta. Kalau saya ingat betul waktu saya masih kecil di masjid-masjid itu selalu tertulis di situ, sudahkah Anda sholat hari ini? Ini sekarang kita balik. Itu di kantor-kantor OPD kita sudah tulis, sudahkah Anda dengar radio hari ini? itu kita balik seperti itu. Kenapa? Karena media cetak itu betul menjadi sumber informasi. Tapi kadang itu, ini banyak yang tidak sadari, itu media cetak halamannya itu kadang berpindah lantai. Enggak, berpindah lantai. Itu begitu dicari bersambung ke halaman 8. Itu terus tanya, mana halaman 8? Oh, diambil tadi si Anu. Mungkin kayaknya dibawa ke ruangan ini. Orang jadi tidak membaca. Tapi kan namanya radio itu enggak bisa. Kalau mau pindah ya dibawa dengan radionya. Kan begitu. Nah, jadi saya pikir ini menarik sebetulnya. Makanya tadi saya katakan, saya sendiri pun hampir setahun itu tidak mendengarkan RRI, kayak ada yang hilang dalam diri saya.
1: Sudah menjadi kebutuhan.
3: Iya. Karena kenapa? Saya tidak hanya mau mendengarkan lagu itu. Iya, tapi ada juga kebutuhan-kebutuhan sebagai kami seorang akademisi. Sehingga itu tadi, kebutuhan itu apa? Nanti akan menyarankan kepada mahasiswa untuk membuat karya tulis ilmiah yang berkaitan juga dengan fenomena yang sekarang, seperti tadi yang Ibu Kevta bilang, mitigasi bencana. Itu saya kasih tahu memang mahasiswa, sudah bikin. Nah, ketika pilkada saya pernah membuat satu tulisan radio sebagai media komunikasi politik. Itu di mana orang yang selama ini kan selalu yang diandalkan itu adalah televisi. Jadi kalau saran saya ya, untuk melihat kondisi di sekarang ini, betul terestrial jangan dilupakan Bu. Terus terang, karena ada beberapa tadi kalau kita berbicara jangkauan, betul lah masih ada banyak black spot itu, yang blind spot itu yang tidak bisa dijangkau dengan siaran-siaran. Mungkin blind spot itu mungkin nanti bisa lebih ditingkatkan lagi. Di usia 81 tahun saya pikir harus berbenah lah. Itu.
0: Siap. Terima kasih banyak Pak Dokter. Kalau kita mau bicara radio ini kayaknya tidak cukup ini 1 jam. Udah 2 3 4 5 jam karena sedangkan catatan ini aja.
3: Oh, ya, terakhir.
0: Iya, apa ini, Pak? Mungkin itu bisa jadi closing statement,
3: ya. Iya, mengenai representasi atau keterwakilan atau diwakili. Betul
1: enggak? Iya, betul.
3: Itu. Saya tidak tahu kenapa kalau misalnya yang diundang si A mestinya yang datang si A. Hari ini tadi itu saya malah sempat bertaruh dengan diri saya sendiri, Pak Kadis. Begitu melihat Kadis, saya malah bilang, Kadis betul yang datang ini kan, jangan sampai diwakili lagi. Iya kan kayak gitu. Kenapa? Karena ada juga orang yang tidak terlalu
1: menganggap penting.
3: Bukan Bu, saya tidak mau mengatakan tidak terlalu menganggap penting. Ada orang mungkin tidak kaku, tidak terlalu terbiasa ngomong di sini. Apalagi ini kan didengar oleh orang banyak. Mereka takut, waduh nanti jadi salah statement apa dan sebagainya. Akhirnya ketakutan-ketakutan itu terbawa sehingga ketika ada kau juga yang wakil, atau mungkin mencari siapa yang biasa bicara. Kau sering bicara, kau wakil. Itu kalau saran saya, betul yang bilang Pak Amir, kalau misalnya yang ditunjuk si A, sebetulnya tampilkan bahwa betul-betul si A itu menjadi tanggung jawab moral lah bagi setiap institusi. Saya pikir itu.
0: Siap. Terima kasih banyak Pak Dokter. Pendengar dan pemirsa, tibalah kita di penghujung waktu kita. Mengingat juga ini 2 menit lagi untuk mengakhiri perbincangan kita, maka saya ucapkan terima kasih kepada Kepala LPP RRI Palu, Ibu Dr. Anda Agustini Emsos. Kemudian juga di sebelah kiri Pak Kepala Diskominfo Santik Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Wahyu Agus Pratama, SST PMAP, dan juga di samping kanan dari Ibu Kevta, akademisi sekaligus pengamat Media dari Universitas Tadulako, Bapak Dr. Ahmad Herman, SOS MSI, atas waktu, pemikiran, dan pandangan yang telah dibagikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar RRI Palu dan pemirsa kanal YouTube RRI Palu yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti dialog Palu Menyapa ini dari awal hingga akhir. Selamat memperingati Hari Radio Republik Indonesia, teruslah bersuara, teruslah menjadi ruang untuk masyarakat, dan bersama-sama kita wujudkan dari suara menjadi aksi dan dari informasi menjadi perubahan untuk membangun negeri. Saya Sofian pamit undur diri dari studio programa 1 RRI Palu. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan sampai jumpa pada program RRI Palu berikutnya.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: hubungi kami, RRI Ampana, Jalan Tanjung Bulu, ex kantor Bupati Touna. RRI Ampana, telepon 21923. Kami siap melayani Anda.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: RRI Ampana, radio kita Satria. Pakaroso Raya, mantangun kita, Tujuh Unang.
8: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program pesan hari ini.
9: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio pesan hari ini. Bersama saya, Adriana Usmani. Kali ini, kita akan merenungkan perlukah menghindari rasa paling benar.
8: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
9: Pendengar, apa yang menjadi penyebab seseorang berpikir dirinya selalu benar? Ketakutan atau rasa tidak aman dapat juga menjadi penyebab sehingga mempengaruhi keinginan seseorang untuk selalu merasa benar. Biasanya ini adalah rasa takut yang gagal. Maksudnya, orang-orang seperti ini akan sering menghindari untuk mengakui kesalahan mereka karena takut akan akibatnya. Rasa tidak aman menyebabkan rasa takut bahwa orang lain tidak akan mau bergaul dengan orang-orang seperti ini jika mereka tidak tampak baik dan benar. Mereka termasuk dalam perbuatan takabur atau sombong. Sebab mereka yang merasa paling benar akan menilai diri sendiri lebih baik atau lebih tinggi dari orang lain. Seorang psikolog, Dr. Guy Winch, menyatakan, orang yang selalu ingin benar memiliki ego yang rapuh. Harga diri mereka sangat rapuh, sehingga jika mereka ditantang, ego mereka tidak akan mau mengakui kesalahannya. Sebaliknya, orang yang selalu ingin benar justru akan memutarbalikkan kenyataan dalam pikiran dan mereka memutarbalikkannya untuk melindungi diri mereka sendiri. Penyebab lainnya, mengapa seseorang mungkin selalu merasa paling benar karena kurangnya keterbukaan terhadap perspektif dan pandangan orang lain terhadap dirinya. Orang-orang seperti ini mungkin tidak mau mendengar sudut pandang yang berbeda atau merasa bahwa pandangan mereka adalah satu-satunya yang benar. Sementara itu, di sisi lain untuk membuktikan seseorang salah atau belum tentu merupakan perilaku jahat karena niat yang mendasarinya bisa baik untuk memperjuangkan keadilan, untuk menghadirkan objektivitas dan realitas ketika orang lain mengkhianati keduanya. Dan untuk menunjukkan penyangkalan atau pemikiran sempit orang lain demi mendorong kesadaran diri yang lebih besar. Seseorang merasa paling benar bisa disebabkan oleh berbagai faktor dengan beberapa latar belakang. Seperti ego yang rapuh. Orang yang selalu ingin benar mungkin memiliki harga diri yang rapuh, sehingga mereka tidak mau mengakui kesalahan dan akan memutarbalikkan kenyataan untuk melindungi diri mereka sendiri. Berikutnya, gangguan kepribadian narsistik. Orang berkepribadian seperti ini cenderung memiliki dan merasa dirinya sangat penting yang berlebihan. Kebutuhan akan dirinya diagungkan dan dipuja-puji. Dan kurang empati yang dapat menyebabkan mereka merasa selalu benar. Kemudian pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu, baik positif maupun negatif, dapat membentuk keyakinan dan sikap seseorang, termasuk keyakinan bahwa mereka selalu benar. Selanjutnya, superiority complex. Seseorang yang memiliki superiority complex merasa dirinya lebih unggul dari orang lain, sekalipun tanpa pencapaian nyata, dan cenderung merendahkan orang lain. Kemudian sikap merasa paling baik dan pintar. Sikap merasa paling baik dan benar seringkali terkait dengan sikap merasa paling baik dan paling pintar yang dapat menyebabkan seseorang tidak mau menerima kritik atau masukan dari orang lain. Perasaan paling benar dalam agama. Dalam konteks agama, seseorang bisa merasa bahwa cara beribadah atau pemahaman agamanya adalah yang paling benar. Padahal ada berbagai interpretasi dan praktek yang kurang sah.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, perasaan merasa paling benar adalah sikap negatif yang mempengaruhi beberapa hal seperti kesehatan baik fisik maupun mental, antara lain stres dan kecemasan yang kronis yang berdampak pada buruk pada semua organ tubuh. Gangguan mental seperti stres, depresi, cemas, dan gangguan tidur, konflik dan ketegangan. Sikap yang merasa paling benar dapat memicu konflik dan ketegangan dalam hubungan interpersonal karena sulit menerima pendapat atau sudut pandangan orang lain. Selanjutnya, kurang empati. Orang seperti ini tidak dapat memahami dan merasakan perasaan orang lain. Lalu kurangnya fleksibilitas. Orang yang selalu merasa paling benar seringkali enggan untuk beradaptasi dengan perubahan atau situasi yang baru. Pertanyaannya, mengatasi sikap yang selalu

merasa paling benar. Bagaimana caranya? Pendengar, sikap paling benar atau always right bisa diatasi dengan menumbuhkan empati, belajar mendengarkan, dan mencari kebersamaan pandangan untuk membangun komunikasi yang lebih konstruktif dan menghargai perbedaan. Berikut ini ada beberapa cara untuk mengatasi sikap paling benar. Tumbuhkan empati. Cobalah untuk memahami sudut pandang orang lain, bukan hanya berfokus pada pendapat diri sendiri. Latih mendengarkan aktif. Berikan perhatian penuh dan serius pada saat orang lain berbicara. Jangan langsung dan selalu memotong atau merespon dengan argumen Anda. Cari kesamaan. Identifikasi hal-hal yang Anda setujui dengan orang lain dan fokuslah pada kebersamaan ini untuk membangun percakapan yang lebih positif. Teguh pada prinsip dapat mempertahankan pendapat Anda, namun lakukan dengan cara yang sopan dan berbesar hati terhadap perbedaan. Kemudian hindari perdebatan yang tidak produktif. Jika Anda merasa percakapan mulai menjadi perdebatan yang tidak produktif, jangan ragu untuk mengakhirinya. Selanjutnya, carilah kesibukan. Jika Anda sering berhadapan dengan orang yang selalu merasa paling benar, luangkan waktu untuk melakukan kegiatan lain yang Anda sukai. Bicarakan dengan tenang jika Anda merasa perlu berbicara tentang sikap paling benar pada orang lain. Lakukan dengan tenang dan tanpa menyinggung. Menghargai perbedaan. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki hak untuk memiliki pendapat yang berbeda, dan perbedaan pendapat adalah hal yang sangat wajar. Selanjutnya, bersikaplah terbuka. Cobalah untuk selalu menerima kritik dan masukan dari orang lain, bahkan jika Anda tidak setuju dengan pendapat mereka. Kemudian introspeksi diri. Jika Anda merasa seringkali paling benar, cobalah introspeksi diri dan memahami mengapa Anda memiliki sikap tersebut.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, pada akhirnya, ketika berhadapan dengan orang yang selalu merasa paling benar, maka tetaplah tenang adalah kunci. Karena jika berargumentasi akan menimbulkan ketegangan, dapat terbawa emosi. Berusahalah untuk tidak reaktif, karena menyikapi situasi dengan ketenangan dapat mengubah dinamika percakapan. Sabar adalah sikap yang sangat diperlukan saat berurusan dengan orang seperti ini, sehingga dapat memberikan respons. Tidak perlu terburu-buru, sebaliknya, tetap tenang dan berikan senyuman tipis, dapat mencerna apa yang orang seperti ini katakan agar dapat memperburuk situasi. Pendengar, ingatlah bahwa setiap orang berhak atas pendapat mereka. Meskipun kita tidak setuju, kita mampu tetap tenang. Kita menciptakan ruang yang aman bagi diskusi yang lebih produktif. Ketenangan kita akan menjadi contoh positif dan dapat mempengaruhi mereka untuk perilaku lebih tenang juga. Saya Adriana Usmani, untuk pesan hari ini membangun keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudi Zain.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para pegawainya usai tampil menghadapi Atletico Madrid. Dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin. Tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Park the Princess dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Takap. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliots diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Takap. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Oh, boy. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor 1 dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat 1 dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Dalam saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh udah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan, dan persiapannya udah cukup sempurna. Yo, itu. Ya, ya, pastinya karena ini dari di pertama saya udah patut dikuat untuk memperkuat tim. Biar membuat tidak terlupa. Ya pastinya senewa.
1: Pak Adit sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEP untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor pergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International.

kota, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura, Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka harus masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka keluar karena ada banjir.

impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua apa namanya yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, sekiranya untuk warming dan lain-lain.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity 5, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di

0: erupsi gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan berdampak pada kesehatan, aktivitas sehari-hari, serta lingkungan sekitar. Tetap waspada, ikuti informasi resmi, dan terapkan langkah pencegahan. Perlu diketahui, dampak abu vulkanik berupa gangguan pernafasan, iritasi mata, hidung, tenggorokan, hingga sesak nafas. Jarak pandang berkurang, transportasi juga dapat terganggu. Abu yang menumpuk dapat merusak atap atau peralatan rumah, menghambat fotosintesis dan menurunkan hasil panen bagi tanaman. Abu juga dapat mencemari sumur dan sumber air bersih. Untuk itu, lindungi diri Anda, gunakan masker untuk penyaring partikel abu vulkanik. Gunakan kacamata sebagai pelindung untuk melindungi mata. Tetap berada dalam ruangan saat abu tebal menyebar. Bersihkan mata dan hidung dengan air bersih jika terkena abu. Cuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk menyaring partikel kecil termasuk abu vulkanik, atau masker medis dapat digunakan sebagai perlindungan tambahan. Ikuti informasi resmi dari PVMBG, BNPB, BMKG, BPBD, dan PMI. Serta jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Indonesia menyapa siang. Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Dan semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya adalah pembaca berita khusus jelang HUT RRI ke-81 edisi 10 September 2026. Dan yang membacakan berita nanti adalah juru bicara Densus 88 anti teror Polri. Kemudian bersama dengan tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Berat.
3: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan...
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026,

0: Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Wayah tu bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama siaran Radio Republik Indonesia Ampana di siang hari ini ya, menemani waktu istirahat Anda, mengalun indah beberapa lagu-lagu daerah ya, dari berbagai daerah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya. Dan seperti biasa juga pendengar, kami hadirkan beberapa informasi-informasi terkait dengan tradisi, kemudian juga budaya, dan juga kami selingi dengan lagu-lagu daerah ya. Semoga bisa menghibur suasana siang hari ini. Nah, ada salah satu kebiasaan dari kita juga ya pendengar. Kira-kira mengapa masyarakat Indonesia itu terbiasa dengan makanan pedas? Ya apalagi harga rica sekarang ini lagi mehong-mehongnya ya, lagi mahal-mahalnya nih. Tapi ya namanya sebuah kebiasaan ya, yang ya mungkin dari kecil ya rasanya ada yang kurang ya. Nah, kita akan mengulik kenapa kira-kira masyarakat Indonesia terbiasa dengan makanan pedas. Nah, makanan pedas ini menjadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat Indonesia ya. Iya, sambal atau apa ya, kalau di daerah kita ini namanya dabu-dabu. Ini hampir selalu hadir sebagai pelengkap berbagai hidangan di sejumlah daerah bahkan ya. Nah, kebiasaan menikmati rasa pedas ini dapat terbentuk sejak seseorang mengenal makanan ya, seperti yang saya katakan tadi, dari kecil, dari kebiasaan kita ya. Orang tua kita dulu makan pedes ya, mungkin anaknya juga sering atau suka makan pedes. Nah, paparan terhadap sambal dan juga cabai sejak kecil ini membuat rasa tersebut semakin familiar. Nah, keragaman kuliner Indonesia itu turut juga ya membuat makanan pedas ini berkembang dalam banyak bentuk. Dan setiap daerah kita tahu itu memiliki sambal dengan bahan atau tingkat kepedasannya itu dan karakternya juga berbeda-beda ya. Nah, penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Ethnic Foods menemukan sekitar 110 jenis sambal di Indonesia. Wow. Iya. Hari ini kita tahu ya bahwa penelitian yang diterbitkan dari Journal of Ethnic Foods itu menemukan sekitar 110 jenis sambal di Indonesia. Nah, keragaman ini menunjukkan banyaknya variasi sambal yang berkembang berdasarkan tradisi kuliner daerah pendengar. Nah, menariknya cabai ini bukan tanaman asli Indonesia ya, dan berasal dari kawasan Amerika, di mana tanaman ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia melalui perdagangan dan juga pelayaran. Nah, sebelum cabai atau rica yang kita kenal ya dan dikenal luas, nah, masyarakat Nusantara itu telah menggunakan bahan lain untuk memberikan rasa pedas. Ya, beberapa diantaranya itu seperti jahe, kemudian ada lada juga ya. Ini juga punya cita rasa yang pedas. Nah, setelah masuk ke Nusantara, cabai digunakan atau mulai digunakan dalam berbagai masakan masyarakat. Nah, penggunaannya ini kemudian berkembang dan melahirkan beragam sambal khas daerah. Nah, sambal ini juga bisa ditemukan sebagai pendamping nasi, kemudian lauk, gorengan juga hingga makanan khas daerah. Nah, kehadirannya juga menunjukkan bahwa rasa pedas itu telah menjadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat. Kayaknya ada yang kurang ya kalau kita makan terus tidak ada rasa pedasnya. Nah, kegemaran terhadap makanan pedas tidak terlepas dari kebiasaan dan juga perkembangan kuliner Indonesia. Dari cabai yang bukan tanaman asli Nusantara, nah, lahirlah beragam sambal yang kini melekat pada kuliner Indonesia. Nah, itu dia ya, mengapa masyarakat Indonesia terbiasa dengan makanan pedas. Oke, kita lanjut lagi masih dengan lagu-lagu tradisional, musik dan budaya.

0: Baik pendengar, kami cukupkan sampai di sini kebersamaan kita dalam lagu-lagu daerah, tradisi dan budaya. Selanjutnya kami hadirkan rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah, Sari Berita. Sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan di tingkat desa, Dinas Kesehatan Tojona Una mendorong kegiatan posyandu semakin dioptimalkan. Hari Radio ke-81, Sekda Tojona Una dorong peningkatan status RRI Ampana menjadi TPC. Bersama saya Agnes Doinga, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Kita awali dengan berita yang pertama. Sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan di tingkat desa, Dinas Kesehatan Tojona Una mendorong kegiatan posyandu semakin dioptimalkan. Selengkapnya laporan Ibnu Abbas.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Tojona Una mengoptimalkan kegiatan posyandu sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di tingkat desa. Menurut penanggung jawab gizi Dinkes Tojona Aprianti, kegiatan tersebut menargetkan kelompok rentan yang salah satunya adalah balita serta anak-anak dengan risiko kekurangan gizi. Selain itu, edukasi kepada keluarga tentang pentingnya asupan gizi seimbang juga menjadi fokus Dinas Kesehatan Tojona Una melalui puskesmas hingga tenaga medis desa sebagai garda terdepan dalam upaya

0: pencegahan stunting.
1: Posyandu kan milik masyarakat desa. Kami melakukan kegiatan pelayanan di sana. Tapi kalau kurang kunjungan, berarti ada beberapa balita yang tidak diperiksa untuk pertumbuhan perkembangannya. Nah, di situ kita akan miss, akan kehilangan beberapa bulan nanti anaknya sakit baru datang ke posyandu.
0: Tak hanya itu, remaja putri juga menjadi sasaran dalam upaya pencegahan stunting sejak dini. Melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemberian tablet untuk meningkatkan kualitas kesehatan agar calon ibu di masa depan memiliki kondisi kesehatan yang optimal saat memasuki fase kehamilan. Menurut Aprianti, penguatan program kesehatan ini diharapkan benar-benar efektif dalam menekan stunting di Touna. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
3: Hari Radio ke-81, Sekda Tojo Nauda dorong peningkatan status RRI Ampana menjadi TPC.
4: Perkembangan teknologi mendorong RRI terus beradaptasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kini, RRI tidak hanya hadir melalui audio, tetapi juga visual dan streaming di berbagai platform digital. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Alfian Matajeng saat menjadi narasumber dalam program Touna Menyapa dengan topik Dari Suara Menjadi Aksi, Peran RRI Membangun Negeri. Alfian menilai RRI memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi publik sekaligus mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, transformasi RRI menjadi media multiplatform semakin memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.
5: Nilai mengedepankan edukasi pemberantasan yang kredibel itu tentu terus harus dipertahankan. Apalagi ada tanggapan masyarakat yang juga menilai secara independen yang memberikan tanggapan terhadap peristiwa dan pemberitaan isu-isu yang terjadi di publik, sehingga tanggapan masyarakat yang independen ini yang membuat juga isu-isu yang di tengah masyarakat bisa terbantahkan.
6: Iya. Ya.
5: Jadi memang harapan kita ke depan tidak hanya RRI dan semua media, ketika ada sebuah peristiwa atau pemerintahan, apakah itu penyelenggaraan pemerintah maupun informasi pembangunan daerah, ya itu juga perlu diminta tanggapan kepada masyarakat. Nah, sehingga kita bisa melihat balancing informasi.
4: Menurut Alfian, RRI Ampana telah hadir di Kabupaten Tojo Una-Una sejak 2010 dan kini telah memasuki tahun ke-16. Karena itu peningkatan status dinilai penting untuk memperkuat keberadaan dan pelayanan RRI kepada masyarakat di wilayah ini. Alfian berharap RRI Palu sebagai satuan kerja pembina bersama RRI Pusat dapat mengupayakan peningkatan status RRI Ampana. Terlebih pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una telah memberikan dukungan melalui hibah bangunan yang diharapkan dapat menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan pengembangan RRI Ampana.
5: Status daripada media sendiri termasuk RRI saat ini.
6: Iya.
5: Sepengetahuan saya, RRI pada posisi saat ini menjadi salah satu stasiun produksi.
6: Produksi, ya.
5: Ya, kita berharap bahwa RRI ini bisa menaikkan status dari status produksi tadi itu menjadi TPC.
6: Iya, amin.
5: Nah, oleh karena itu, kita berharap.
6: Iya.
5: Karena kebutuhan-kebutuhan daripada RRI oleh Pemda itu sudah terfasilitasi, termasuk menghibahkan lokasi RRI ini dengan bangunannya. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa Satker Palu sebagai pembina dan termasuk juga RRI Pusat bagaimana bisa memperhatikan ini bahwa RRI Ampana kepada dengan bisa menaikkan status sehingga nilai-nilai dan program-programnya mungkin juga bisa lebih baik dan terakses oleh masyarakat khususnya jangkauan. Saya kira demikian harapan dari Pemda.
4: Sekda berharap pengembangan tersebut dapat semakin memperkuat peran RRI Ampana sebagai media publik yang dekat dengan masyarakat serta mendukung pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tane melaporkan.
3: Berita yang terakhir, ketersediaan bahan baku jadi faktor utama untuk menghasilkan produk yang berkualitas.
0: Hilirisasi produk lokal menunjukkan adanya keseriusan kuat dari pemerintah dan berbagai pihak terkait lainnya untuk mendorong pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah seperti yang dilakukan para pelaku UMKM Tojo Una-Una untuk berbagai jenis produk lokal. Tujuannya menurut SPV Rumah BUMN Tojo Una-Una Fauzia Rauf adalah untuk menjaga kualitas produk yang tidak menggunakan pengawet agar tetap bertahan dalam jangka waktu lama.
6: Hilirisasinya itu yang pertama pasti mengutamakan kualitas dari bahan baku. Bahan baku ini juga pastinya tidak sembarang dipilih untuk menjaga kualitas, karena mereka ini rata-rata kan pelaku UMKM khususnya ada di Tojo Una-Una, memang mereka ini tidak menggunakan pengawet, sehingga kualitas bahan baku itu menjadi faktor utama sehingga produknya ini bisa bertahan lama.
0: Lebih lanjut ungkapnya, BUMN Tojo Una-Una mendorong para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM menciptakan produk olahan yang tidak hanya menarik dari segi kemasan, tetapi juga dapat dinikmati serta mendatangkan konsumen-konsumen baru sebagai peminat produk.
6: Kalau untuk intervensi, lebih ke bagaimana mereka ini bisa menciptakan produk olahan yang bukan hanya cantik dari segi packaging, tapi bisa dinikmati dan bisa mendatangkan konsumen-konsumen baru. Yang pertama pasti kualitas rasa, terus masa simpan, dan menggunakan bahan-bahan yang memang aman untuk dikonsumsi.
0: Sebagai bagian dari pembina pelaku UMKM Rumah BUMN Tojo Una-Una, Tutur Fauzia Rauf proaktif melakukan pendampingan kepada UMKM, terutama dalam merencanakan inovasi atau produk baru. Hal ini menurutnya juga masuk dalam proses penting sebelum produk yang diproduksi masuk pemasaran. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan di tingkat desa, Dinas Kesehatan Tojo Una-Una mendorong kegiatan posyandu semakin dioptimalkan. Hari Radio ke-81, Sekda Touna dorong peningkatan status RRI Ampana menjadi tipe C. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmawati Tane, editor Ibnu Abbas, saya Agnes menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Dan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: RRI Ampana, radio kita santriya. Pakar Soraya, mantan kita, tujuh enam.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.
1: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
2: Iya, Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
1: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
2: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
1: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
2: Nah, kalau semua orang berpikir begitu, Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
1: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
2: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
1: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
2: Sederhana bagaimana, Putri?
1: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
2: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
2: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
1: Ingat ya, Mel.
2: Apa, Put?
1: Sungai bukan tempat sampah.
2: Betul. Buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan lagu-lagu hiburan populer menemani Anda di suasana siang menjelang sore hari ini. Dan masih bersama saya Agnes, juga ada rekan operator saya Bung Agus ya, menemani Anda melanjutkan kebersamaan kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan seperti biasa, satu buah lagu dulu saya hadirkan untuk mengawali jumpa kita sebelum nantinya saya terima penelpon yang ingin bergabung.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, satu lagu dari era Shakira tadi ya. Kok nanti di Pindu Surga mengawali jumpa kita di sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang ingin gabung ya, langsung saya terima penelpon paling awal kita. Halo.
2: Dan selamat sore.
1: Iya, waalaikumsalam. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Ibu Megawati di Pusungi saya.
1: Oke, orang Pusungi ya. Penelpon paling awal Ibu Megawati. Baik, sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat. Dan pasir-pasir kemari.
1: Insya Allah nanti mau pasir-pasir.
2: Karena ini umur jalan panjang. Aspal, saya berjalan sayang.
1: Oh begitu ya. Iya, soalnya belum pernah pergi, jadi belum tahu juga ini alamat.
2: Oh dari Alfamidi, dapat Alfamidi Kusumi. Mm-mm. Nah ada lorong situ, babelok kanan. Baru pas lagi dapat babelok kanan itu, pas dapat perempatan. Baru belok kiri di deker rumah yang ada parabola.
1: Oh begitu, oke, di save dapat, pokoknya. Paling gampang lagi didapat ya.
2: Kalau di mall di sana, jalannya tidak bagus.
1: Oke, dan
2: ini aspal nih.
1: Memudahkan kita orang mau datang kalau umur panjang sehat-sehat ya.
2: Insya Allah.
1: Oke deh, bundaku.
2: Nanti kalau ada acara, sebelum ada acara pasir-pasir dulu.
1: Oh siap. Siap bundaku.
2: Pas-pas ada yang mau dikunyah-kunyah di meja.
1: Aduh doh banyak dipe kukis-kukis ini.
2: Bawa el kamari, bawa paitu apa jalan-jalan sore.
1: Iya, insya Allah nanti terampi jalan-jalan. Siap. Silakan bunda mau dengar lagunya siapa ini?
2: Gelandangan.
1: Penyanyinya siapa itu?
2: Oma Irama itu, tapi yang sekarang bawa bukan itu. Oma Irama pe lagu itu saya.
1: Oh begitu ya. Jadi maunya gelandangan. Yang mana ya? Gelandangan dari.
2: Pokoknya yang lain bawa itu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ada yang baru yang bawa itu.
1: Siap. Sapaannya buat siapa ini?
2: Sapaannya buat mama tua. Assalamualaikum mama tua sekeluarga dan mama Ika. Baru Papa Ros, Pak Nursin, Ibu Ria, Ibu Eli, Ibu Ece, semuanya di Bailo.
1: Iya,

Bunda tetanggaku Pusungi dan Ibu Lasmi Kanjoli. Semua jawab pendengar, okay.

0: Bunda. Oke deh, iya. Baik, terima kasih ada Ibu Mega tadi di Pusungi ya. Insya Allah nanti sehat-sehat mau jalan-jalan. Oke, lagunya ditunggu, kita lanjut lagi. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut
0: adalah kita.
1: Setidakmu terakhir
0: ya. Oh begitu eh. Iya, semakin di depan ini. Tidak Kak Iyo lagi. Silakan, Ibu Rukmin Muara Toba. Lagunya siapa
1: lagu,
0: ini?
1: Lagu Rindu.
0: Rindu, rindu apa ya? Rindu berat kah? Atau?
1: Bukan rindu berat, rindu mengapa aku rindu lagi.
0: Oke, siap, saya cari dulu ya. Sapaannya buat siapa ini?
1: Buat Ibu Megawati, terima kasih sapaannya. Ada Pak Muter juga di sana. Kemudian ada Ibu Lina, Ibu Uga. Ada juga Buang Lekoro. Ada juga Ibu Ratna. Ada juga Pak Din. Ada juga apa lagi? Ibu Ida di TT. Ada juga Mas Rijal, ada Papa Puspa, ada Papa Ros, ada Pak Nursin, ada Ibu Ria, ada Ibu Timang, ada juga Ibu Ece dan Ibu Eli. Dan semua-semuanya salam hormat, semua salam sehat semua.
0: Iya.
1: Spesialnya buat Ti Anis sama Opat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali. Terima kasih Ibu Rukmi di Muara Toba ya, sudah bergabung juga. Sehat selalu, lagunya ditunggu. Kita lanjut lagi. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan ibu siapa di mana ini, Dan?
2: Ibu Ratna Labuan.
0: Oke, Ibu Ratna di Labuan. Silakan Ibu Ratna.
2: Ini lagunya. Tembok Derita.
0: Tembok Derita. Oke, saya cari dulu ya. Lanjut.
2: Kirim-kirim ada Ibu Megawati, ada Ustazah Rukmin, terima kasih sapaannya. Ada Abang Mutar, ada Ibu Ida, Ibu Uga, Ibu Lina, ada Ibu Fatma, Ibu Ria, Ibu El, Ibu Ite, Oma Zena, ada juga Ibu Timang, Ibu Ete, ada Pak Nurdin, Pak Nasun, sama Ibu Ani Kota Mabagu. Salam hormat, salam sehat buat semua pendengar RRI tanpa tersebut. Buat Mbak Agnes, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ratna di Labuan ya. Sehat selalu juga untuk Ibu Ratna sudah bergabung. Ya, saya menyapa juga ada Pak Nursin. Selamat sore. Yang tadi sudah jalan-jalan juga ke studio RRI Ampana menjadi narasumber ya. Salah satu narasumber dialog Touna menyapa. Ya, dengan topik kita di siang tadi yaitu dari suara menjadi aksi, peran RRI membangun negeri. Ya, karena besok tanggal 11 September itu merupakan hari radio ya. Hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun. Ya. Semoga RRI terus berinovasi di era digital tanpa kehilangan identitas dan juga terus menjadi media yang bisa dipercaya memberikan informasi-informasi untuk masyarakat tentunya ya. Oke, dan sudah ada 3 penelpon pendengar. Kalau begitu kita langsung saja ke lagu yang sudah di request.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, kita lanjut lagi kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sore hari ini ya. Saya terima penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pro Dangdut. Oke, dari Pusungi ya. Silakan Pak Mutar, mau lagunya siapa ini?
2: Terdakwa.
1: Oke, saya cari dulu ya. Sapaannya buat siapa?

0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mutar ya, yang ada di Pusungi, sudah bergabung sore hari ini. Kita lanjut lagi pada telepon berikutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Agnes.
0: Iya, waalaikumsalam. Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan Bapak siapa di mana ini?
1: Dengan Bapak Mahmudin.
0: Pak Mahmudin, PU. Silakan Pak Mahmudin. Lagunya?
1: Lagu judulnya Hujan di Malam Minggu.
0: Lagu di apa? Hujan di Malam Minggu.
1: Hujan di Malam Minggu.
0: Iya, walaupun belum hujan-hujan ini ya.
1: Iya, mau minta hujan.
0: Iya, minta hujan.
1: Minta turun.
0: Amin. Soalnya sekering orang di sini ini. Aduh.
1: Iya. Jagung ini ke warna keemasan dia.
0: Pokoknya semua kering ini, dalam dompet kering juga.
1: Iya, terlalu keringan semua.
0: Iya, silakan sepanjang buat siapa ini?
1: Ya, salamnya pertama buat yang tugas melakukannya sejatan, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Lanjut menyapa ada Ibu Timang Mataku, ada Ibu Gaga Jelangko, ada Bunda Rukmin, ada Ibu Farda Sonsarino, ada Papa Rus juga, Pak Nursin juga, ada Bunda Rukmin, ada Ibu Ratna Labuan, ada Ibu Ani Ketamowagu, dan ada juga yang di Bailo sana, ada Ibu Eli, ada Ibu Ria. Nah, kembali ke yang tugas, ucapan semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mahmudin tadi ya. Semoga hujan segera turun nih, biar kita nggak kekeringan lagi ya. Oke, Hujan di Malam Minggu, lagunya ditunggu ya. Saya terima lagi. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ibu siapa di mana ini?
2: Biasa.
0: Biasa.
2: Iya, orang dulu.
0: Yang mana itu? Banyak orang dulu ini.
2: Webone.
0: Ibu siapa dulu, Pak, lagi saya ya?
2: Mama Iman.
0: Ibu Hasni ya?
2: Iya, betul-betul.
0: Oke, baru kedengaran lagi suaranya ini, Le. Dari mana aja, Ibu? Aduh.
2: Ada di rumah, sayang.
0: Oh, lagi sibuk ya? Di sondo sendiri ya?
2: Masih kah?
0: Masih ya?
2: Masih.
0: Oh, masih. Mantap ini sondo sendiri nih. Warung sondo sendiri. Oke, Mama Iman, Ibu Hasni mau dengar lagunya
2: siapa? Tapi yang di sondo sendiri, so di rumah Mbak Anes. Oh, bukan di warung.
0: Oh, so di rumah. Oh, begitu
2: iya.
0: Mantap. Iya, lagunya siapa dulu ini, Dan?
2: Lalunya Lola Drakel.
0: Dangdut?
2: Kecewa, iya.
0: Oke, yang dangdut itu tuh? Lola Drakel,
2: iya,
0: dangdut?
2: Iya. Okay, iya, yang dangdut.
0: Saya cari dulu, Dan. Lanjut.
2: Iya. Mau dikirim buat semua yang sudah bergabung tadi. Salam kompak semuanya. Dan buat semua-muanya yang lagi monitor.
0: Okay.
2: Spesial buat Mbak Anes. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan iya, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali. Ada Ibu Hasni atau Mama Iman ya. Di mana ini? Webone. Oke. Sehat selalu untuk Ibu Hasni, Mama Iman. Saya lanjut lagi. Halo.
3: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak.
0: Waalaikumsalam, selamat sore, Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Pak Nursin ya?
3: Ya.
0: Bonerato, oke. Tadi jalan-jalan ke RRI
3: ya,
0: Ampana ini.
3: Studio.
0: Ketemu lagi kita ya, dalam rangka menyambut HUT RRI. Silakan Pak Nursin, lagunya siapa ini?
3: Kalau tadi banyak tembok-temboknya, tapi sampai tidak.
0: Apa, Dan?
3: Banyak gubuk Dorita.
0: Oh, saya cari dulu. Lanjut sapaannya.
3: Kirim-kirim ada Bung Mutar bersama Bunda Megawati di Kusumi. Semoga sehat selalu. Ada Mama Iman yang barusan lewat.
0: Iya,
3: Mama yang jarang-jarang Iman itu bertelepon. Yang tunggu sendiri itu di rumah. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Ada juga Ibu Ida di Tete. Ada Ibu Ratna di Labuan. Ada Ustazah Rukmin. Ada Ibu Fatma Delima. Ada juga Ibu Ria Bailo Baru, Bapak Ros Bailo Baru. Ada juga Bung Rijal dan Ibu Uga di KJE. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan semua saja pendengar Rodanu. Ucapan yang sama untuk penyiar Mbak Anies.
0: Siap.
3: Semoga sehat selalu dan tambah semangat.
0: Amin.
3: Terima kasih.
0: Terima
3: Assalamualaikum.
0: Kasih.
3: Selamat sore.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore kembali. Sehat selalu juga untuk Pak Nursin. Sudah bergabung dan menyapa pendengar untuk sore hari ini ya. Sebentar saya hadirkan lagunya. Dan langsung saja pendengar, kita hadirkan dulu lagu yang sudah di request.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita lanjut lagi pendengar di sore hari ini masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. 35 menit kita lepas dari pukul 16. Halo.
2: Miriam Pana, Riki Santria, selamat sore.
1: Iya, selamat sore Pro Dangdut. Halo. Oh, mana suaranya ini? Oh, terputus ya. Kita lanjut lagi. Halo. Halo.
3: Halo.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana ini?
3: Dengan Papa Malik.
1: Papa Malik.
3: Iya.
1: Oke, Papa Malik di mana ini?
3: Webone.
1: Oke. Silakan Bapak Malik, mau dengar lagunya siapa?
3: Pengadilan Cinta.
1: Pengadilan Cinta. Oke, saya carikan dulu ya. Sapaannya buat siapa ini? Silakan.
3: Buat Uang Rekoro. Kirim-kirim ada Bunda Megawati.
1: Iya.
3: Ada Mas Rizal bersama. Ada Ibu Fatma.
1: Ada siapa lagi?
3: Buat Papa, Papa Mahmudin di Padang Loyo.
1: Oke.
3: Terus saja, assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Papa Malik tadi ya, yang ada di Webone. Oke, saya lanjut lagi. Halo. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita yang punya menado bertemu baru. Baru berjumpa.
1: Baru berjumpa lagi dengan kita nih.
4: Jumpa dengan Mbak Agnes.
1: Gimana kabarnya ini? Paling dari mana saja?
4: Kalau kabarnya, kabarnya apa? Kemarau.
1: Kemarau. Iya, sama juga di Ampana begitu ya.
4: Aduh, bagaimana?
1: Aduh, bagaimana ya?
4: Itu kan semua dihadapi dan ketebahan.
1: Iya, kita hadapi bareng-bareng ya.
4: Iya.
1: Karena di Ampana juga lagi kemarau, lagi kekeringan nih.
4: Kemarau semua.
1: Semua-muanya, aduh. Oke, silakan. Orang Kota Mobagu, lagunya siapa ini, Dan?
4: Rila Kisma.
1: Judulnya?
4: Antara Benci dan Rindu.
1: Antara Benci dan Rindu. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Antara Benci dan Rindu, pilih yang mana ini?
4: Pokoknya pilih dua-dua.
1: Oh, dua-dua. Aduh, ada Benci, ada Rindu deh. Bagaimana itu ya?
4: Rindu Ampana maksudnya.
1: Rindu
4: Ampana, soalnya baru jumpa.
1: Iya, baru kedengaran lagi nih suaranya, Le.
4: Iya, betul. Soalnya ada kesalahan digital.
1: Ada kesalahan teknis ya?
4: Iya.
1: Lanjut. Sapaannya buat siapa ini, Dan?
4: Oke, pertama-tama buat Mbak Agnes yang tugas, tetap semangat, tetap sehat, bahagia, terus bersama keluarga dan tercinta di rumah.
1: Amin.
4: Kirim salam yang terlewatkan dan terampil. Bapak siapa dulu? Lupa.
1: Siapa? Banyak tadi.
4: Salam kenal ya. Terus di Bapak Puspa juga, Oma apa kabar kita? Saya Jerukmin juga, Dr. MP Utimang, Pak Umdin juga, Dr. MP Ibu Uga juga. Ada Dr. MP Panasrun juga, Ibu Parda juga. Bersama-sama aja tanpa terkocol. Ya, ambil-ambil aja doh. Tunggu banget, ada yang bubal aja.
1: Begitu. Oke.
4: Oke, kembali ke Dagnya. Saya juga tetap sangat terima kasih. Assalamualaikum. Dan berdarah kita.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kedengaran lagi suaranya ya, dari Kota Mobagu ini, dari kejauhan. Oke, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu bersama keluarga ya, lagi di tengah kesibukan gabung juga bersama RRI Ampana. Baik, kita lanjut lagi. Halo. Halo. Oh, lagi-lagi terputus ini jaringan ya. Ini apa, deringannya berdering-dering-dering terus dari tadi. operator, help me please. Aduh. Halo.
2: Halo, dari Ampan, dari kita Sampria. Selamat iya. sore Mbak Agnes.
1: Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke, okay. Dangdut adalah kita. Tika Karijal di Kajulangko ya.
2: Betul sekali Mbak Agnes.
1: Baik.
2: Dan tadi mencet-mencetnya ini bertumbuh sama Agnes.
1: Oke, okay, seperti itulah usaha.
2: Jaringan
1: ini. Pokoknya tuh sampai di iya. kekeringan tapi, ini sampai di jaringan juga pokoknya ya.
2: Iya, tapi walaupun jaringan yang setengah masih cari, tapi kalau usaha Mbak Agnes tetap tumbuh ya.
1: Tetap ya, iya. Tergantung amal.
2: Tergantung amal. Apa kabar Mbak Agnes?
1: Bercanda ya. Kabar baik, alhamdulillah, puji Tuhan sehat ya. Gimana sebaliknya ini?
2: Alhamdulillah juga Mbak Agnes sehat-sehat bersama keluarga, umur panjang. Walaupun cuaca lagi panas, tapi hati lagi adem sekarang adem. Seperti hatinya Mbak Agnes yang ada di studio dari Ampan.
1: Oh tetap. Oke deh.
2: Selamat aja jalan ke studio lagi Mbak Agnes.
1: Selama ini tidak apa jalan-jalan ke studio.
2: Cuma lihat-lihat Mbak Agnes. Ada itu mamam cuma lihat-lihat di studio.
1: Teganya di kau hanya lewat-lewat. Kita ya,
2: misalnya Pak Pading keluar gak naik mobil, jadi cuma lewat di depan RRI no.
1: Iya, penting sudah tahu.
2: Kalau motor boleh masih singgah-singgah.
1: Penting sudah tahu ya.
2: Iya.
1: Silakan, Abang Rija, lagunya siapa ini Dan?
2: Mau request lagunya anu saja Mbak Agnes.
1: Lagunya siapa?
2: Lagunya Cita-Cita Ta.
1: Judul?
2: Apa judulnya itu Mbak Agnes?
1: Yang mana?
2: Kiri kanan itu, mana itu?
1: Kiri kanan oke?
2: Iya, itu.
1: Ah, itu kah?
2: Ini tahu judul mana itu. Pokoknya mana yang geser kiri kanan itu, geser kiri kanan.
1: Oh, geser kiri kanan bukan kiri kanan oke.
2: Manis pasti.
1: Iya, pokoknya
2: manis pasti lucu-lucu terus. Manis sini banyak, manis sini tidak boleh awetmu dan banyak kata-kata terus banyak senyuman dengan.
1: Iya dong.
2: Masalah kabupaten itu jenak unan, no.
1: Asal jangan senyum-senyum sendiri ya, ada bahaya itu kalau senyum-senyum sendiri.
2: Iya, nanti orang bilang ano. Nanti orang bilang macam cedo.
1: Oke, di salam-salam dulu dan lagunya buat siapa?
2: Oh, dikini-kini salam yang pertama buat Ibu Ustazah Rukmin di Martoba bersama keluarga. Terlupa aja buat yang di Bayu Baru ada Papa Rosi keluarga, ada juga Ibu Ria, si keluarga juga ada Ibu Ece, mana suaranya. Terlupa aja buat yang di Bayu Ratu ada Pak Nursin bersama keluarga juga. Ada juga Pak Mahmudin di Padang Uloyo, ada Oma juga, ada Om Yusno bersama keluarga juga. Atau lupa aja buat Ibu Ani yang di Kota Bagus. Di senggol-senggolin Ibu Ani, terus ada yang mengeluh, buat telepon lagi dari senggol-senggol saya.
1: Oke.
2: Senggol ini.
1: Pokoknya.
2: Ada juga ini Mataku, ada Ibu Timang bersama Ibu Rahma yang di Komodo Osana, ada Bung Wardi, ada Hasim juga di sana. Atau lupa aja buat yang di Webone, Mama Iman, Rima Kri, Bandar Iman, saya Hoki, kita serata kulit udara. Bersama Bapak Iman juga, semoga sehat-sehat juga di Webone sana. Ada keluarga kulit di sana, peringat setia ada di Ampana. Atau lupa aja buat yang di Mulawaku juga, tanpa terkecuali. Ada juga yang di mana sana ini, di Buimas tadi, Pak Malik itu Taman Setia itu Mbak Agnes. Iya, pendengar RRI Ampana di Webone sana. Salam kompak dan salam hormat bersama keluarga.
1: Siap.
2: Spesial buat keluarga saya yang lagi dengar, salam sehat, salam sayang dari sayang. Paling spesial buat Mbak Agnes Duinga. Semangat terus melalui pendengar RRI Ampana sampai dengan akhir acara nanti. Terima kasih Mbak Agnes. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya banyak yang spesial ini dari Bang Rija, termasuk martabak spesial, ada terang bulan spesial juga ya. Oke, salam buat keluarga juga ya. Untuk Bang Rijal tetap semangat walaupun cuaca lagi panas ya. Tapi hati tetap adem katanya. Oke, sudah ada 3 lagu pendengar. Kita langsung cus ke lagu yang sudah di request. Ibu Lina di Pusungi juga selamat sore. Semua yang lagi dengarkan RRI Ampana ya, salam kompak, salam sehat untuk Anda. Kita ke Pengadilan Cinta dulu dari Imam S. Arifin.

0: Baik, berikan terima kasih Anda masih bersama siaran RRI Ampana di sore hari ini. Pukul 16 kami akhiri untuk program acara Pro Dangdut. Terima kasih sekali lagi buat semua yang sudah bergabung ya. Dan selanjutnya kami akan hadirkan siaran berjaringan dalam Asta Cita Berjaringan untuk Anda di sore hari ini hingga di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kareba Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik
4: aman
3: saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian, kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hulunya nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak.
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming. Bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas. Tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
3: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
4: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Ya salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang kita
3: penggunaan drone ya. Itu manfaatnya ya, apa itu, fungsinya?
4: Ya itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer seperti itu. Ya termasuk memupuk bisa kita gunakan. Ya kan pakai remote itu Pak.
3: Iya benar-benar.
4: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
3: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya Pak ya.
4: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu Pak.
3: Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
4: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade Pak. Ditekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani milenial kita. Itu program sekarang Pak mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
3: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan Pak atau mungkin
4: ya kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong menerapkan konsep-konsep seperti itu di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi-teknologi modern yang kita terapkan di situ Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ. Katakanlah membangun brigadenya dulu. Yeah. Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan. Ya, dengan fasilitas yang ada seperti itu.
3: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih Pak untuk mendukung para petani milenial ini?
4: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas Pak. Yeah. Termasuk kita bagaimana SDM petani.
0: Beranda Astacita.
2: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
1: RRI Nabire dengan tema inovasi petani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat, wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi kali bumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksidan yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka, artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi, yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan, keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi, tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung, belum turun cek ke petani langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifikasi di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Asta Cita, produksi LPPR di Nabire.
0: Beranda
2: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
1: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program petani milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif

0: dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana menjelaskan, program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu.
1: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
2: Terima kasih untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya. Kemarin ini dari Bapeda dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Kemudian dari dasar itu karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita apa nih Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura termasuk di situ, maksudnya tupoksinya dari mereka kita merekrut petani milenial ini, walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
0: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan, ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
3: praktikkan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Mm-hmm. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami, Pak, kemarin dapatkan, mm-hmm, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru, mm-hmm, untuk perkebunan. Tetapi nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial ke depannya. Nah, untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti. Yeah. Karena budidaya horti kan cepat. Dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini, ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Yeah. Nah, cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Yeah. Ya, kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama, kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Yeah. Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah, kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap di panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah, ini kan menjadi kita punya pendorong, ini menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
0: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah.

0: Beranda Astacita.
1: Rio Pro 1, kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Astacita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya, sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah. Jadi mengelilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium, sangat penting. Itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya, kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu, debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun, putih ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebul. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tebu. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung, benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode hayati.
1: Kami 50% itu pakai hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insekto atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik, dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
2: Baik.
1: Kecuali memang kalau sudah mau kontak itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hanya susah.
2: Ya. Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Madidasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita andalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita jadi saya berusaha untuk memberi tampilan pada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segan. Karena panen itu by order. seperti tadi ada order, Bu saya sekian sekian sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Nah, saya sekian sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Asta Cita produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
3: Pada persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya Beranda Asta Cita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita.
3: Betul.
4: Kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912,
3: atau telepon di 0213440696.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

Pendengar Prosatu RRI Palu, kita akan bergabung di sore hari ini bersama dengan rekan-rekan Korwil 4 untuk mengikuti Gemah Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1, Mamuju kembali bersama Gema Saripati maju berjaringan, liputan berita RRI Pro 1, sewilayah 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, dan Bone. Hari ini, Kamis 10 September 2026, bersama saya Randi. Pendengar, informasi yang pertama kita sapa untuk sore hari ini ada rekan Irsan Saputra dari RRI Makassar. Selamat sore rekan Irsan. Halo rekan Irsan.

0: rekan Irsan. Baik, kita ke informasi yang selanjutnya dari RRI Bau-Bau. Pendengar di sana menyapa ada rekan LM Syahribul. Selamat sore. Rekan di RRI Bau-Bau.
1: Sore rekan Randi.
0: Baik, silakan informasi dari RRI Bau-Bau.
1: Dari RRI Bau-Bau, komunitas Taman Baca Inspirasi Kampung Kota Bau-Bau raih apresiasi dari Kemendikdasmen perkuat gerakan literasi di Bau-Bau. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau selengkapnya melaporkan Hairul Mulku.
2: Dari 110 komunitas

0: Apresiasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Inspirasi Kampung yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas komunitas sekaligus melahirkan kegiatan literasi yang melibatkan anak-anak dan masyarakat. Ketua Komunitas Taman Baca Inspirasi Kampung Muhammad Aksan mengatakan kegiatan berlangsung selama 3 hari dengan melibatkan pegiat literasi dari 4 daerah di Kepulauan Buton. Rangkaian kegiatan diawali dengan workshop pengelolaan komunitas penggerak literasi yang digelar pada Kamis 10 September 2026. Kegiatan dibuka langsung Bunda Literasi Kota Baubau, Siti Ariyati Yusran, dan dihadiri oleh OPD dan stakeholder terkait.
1: Dari 110 komunitas untuk Kota Baubau, Inspirasi Kampung mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pendidikan melalui Balai Bahasa. Dan alhamdulillah juga kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari, di mana kegiatan pertama dimulai dari kegiatan pengelolaan penggerak literasi.
0: Lebih lanjut, Aksan menyebutkan di hari kedua akan dilanjutkan dengan sarasehan yang membahas edukasi seksual sejak dini dengan melibatkan guru, orang tua.

0: Agam baru kok serang obat pasiennya.
1: Arthur, ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan Mbak Salto. Terserah saya apa omong urusanku ya.
1: Tur, ngana mau menyanyi ka basal to ka kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luasi kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa

Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa, karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampan Arah Jeram Jam. Di studio kami menunjukkan pukul 19:33 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami akan hadirkan Mimbar Agama Islam di ruang dengar Anda setelah kita akan dengarkan terlebih dahulu satu buah lagu Islami berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqas samawati wal ard waj'alaz zulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa, semoga Allah selalu memberikan kemudahan, memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Ketahuilah bahwasanya di dunia tidak akan kekal, bahwasanya kita akan menemui kematian kita. Kita akan berakhir umur kita. Kemanapun kita pergi, maka kematian akan datang. Kalau memang waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah ditentukan, sudah datang, pasti akan datang pula kematian itu dan berakhir pula kehidupan kita di dunia. Sebuah kisah pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam duduk-duduk bersama menterinya di suatu pagi waktu duha, beliau duduk bersama menterinya, kemudian datanglah seorang tamu, seorang laki-laki. Tamu ini bercakap-cakap dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi dia selalu melirik kepada menteri Nabi Sulaiman alaihissalam, dilirik terus. Maka setelah bercakap-cakap sekian lamanya, maka pamitlah tamu tersebut. Kemudian menterinya Nabi Sulaiman bertanya, "Ya Nabi Allah, as'aluka billah." "Wahai Nabi Sulaiman, Nabi Allah, saya bertanya kepadamu ya Nabi, siapakah yang datang tadi?" Beliau mengatakan, "Itu adalah malaikat maut." Maka menterinya mengatakan, "Sungguh tadi dia melirik terus saya. Dia melototin saya terus. Saya takut. Oleh karena itu, saya mohon kepadamu wahai Nabi Sulaiman, tolong saya dibawa ke tempat yang jauh sekali, yaitu di daerah India sana yang jauh sekali." Maka Nabi Sulaiman pun mengiyakan dan segera memerintahkan angin supaya membawa menterinya itu menuju ke tempat yang dia inginkan, yaitu di India yang jauh dari negeri Syam. Maka sampailah wazir atau menteri Nabi Sulaiman itu di negeri India. Kemudian besoknya datang lagi tamu yang telah datang tadi, yaitu malaikat maut. Maka datang kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun bertanya, "Wahai malaikat maut, kenapa engkau kemarin itu selalu melirik dan melototin menteri saya?" Maka beliau mengatakan, "Saya juga heran wahai Nabi Sulaiman. Saya sebenarnya ba'da zuhur disuruh mencabut nyawa orang tersebut. Tapi kenapa di waktu duha ini dia masih berada di sisi panjenengan? Kemudian saya zuhur ke sana, ternyata dia sudah menanti di India." Subhanallah. Inilah kematian. Kapanpun dan dimanapun juga, kita lari kemanapun juga, yang ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. Allah berfirman dalam surah Al-Jum'ah ayat 8,

Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya pasti akan menjemput kalian. Kemudian kalian akan dibawa kepada Rabb kalian, kepada Allah. Kemudian akan disampaikan, diberitakan kepada kalian apa-apa yang telah kau kerjakan di dunia ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling penting bagi kita adalah mempersiapkan apa yang menjadi bekal bagi kita untuk di akhirat kelak. Allah berfirman,

Jangan menjadi orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah melupakan kalian. Allah tidak mempedulikan kalian di akhirat kelak. Allah menyiksa kalian, membawa kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya penghuni neraka dan penghuni surga itu tidak sama. Yang beruntung adalah penghuni surga. Semoga kita semua termasuk golongan yang dirahmati oleh Allah, dimudahkan dan semuanya termasuk golongan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya, ya nanti saya kira

0: bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan Antareng juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: BRI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI, dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
3: Mulai kapan, Pak?
4: Dana awalnya ini kan 50 ribu, Pak. Itu berarti dari APBN atau dari IBAR? Astaga, gimana, Pak? Itu warga ikut bank atau gimana, Pak?
2: Ya, nanti mekanismenya lagi dirancang segera, kok.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
5: Dari APBN.
6: Berapa, Pak? Jadi alokasinya berapa, Pak?
5: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
7: 11 T.
5: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
7: Berarti tetap dapat juga, berarti?
5: Tetap dapat juga.
7: Itu mulai kapan sih, Pak?
5: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
6: Berarti bertahapnya berapa?
5: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayak.
1: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah apa?
9: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
8: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
9: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
10: Dan termasuk juga kami.

0: Dengan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
1: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
4: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
3: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
4: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
5: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
4: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
6: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
6: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
7: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
8: Selamat Pak Yudi.
7: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
9: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2.000 US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
11: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
12: Gus Alek.
11: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
12: Di ruangan beliau.
11: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
12: Beliau mengarahkan 2000.
13: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
14: Pak izin koreksi dari BPK ya.
13: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
14: Iya.
13: Yang 2.302.000?
14: Iya.
10: Sementara itu terdakwa Asrul Asistaba mengatakan Asosiasi KESTURI tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi KESTURI yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
15: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi tapi tidak ada peranan KESTURI dalam perolehan kuota ini.
14: Betul.
15: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota KESTURI, apakah itu diatur oleh KESTURI untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
14: Tidak, sebenarnya tidak.
15: Terima kasih.
10: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
8: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Heru Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Heru Saharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
16: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu misalnya terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
8: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
17: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
8: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
18: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.

0: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
1: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia. Dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
0: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet, mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
2: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi Gunung Krakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk
0: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Niera Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Apal Dede ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: Betul. RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Si melon.
11: Iya. Kalau
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI.
1: Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Hei, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Hei, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oi, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya.

0: karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar masih bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia. Pada 20 menit pendengar kita bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Satu buah lagu mengawali jumpa kita malam hari ini di program acara Polotok yang kembali hadir pendengar untuk menghibur Anda semua. Dan tentunya Anda juga bisa mendengarkan pilihan lagu-lagu kesayangan Anda bersama Ritian pada malam hari ini di 081-850-2652. Kita ke telepon yang pertama. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Selamat malam Polotokian. Silakan, mau dengar lagu yang mana malam hari ini? Judulnya? Dicarikan lagunya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dedi Dores baru saja di request. Oke, dicarikan lagunya. Kita lanjut untuk telepon yang berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo. Waalaikumsalam, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kesukaan saya, Bu Pian.
0: Dengan siapa, di mana ya?
2: Bu Fatma.
0: Silakan, Bu Fatma. Mau dengar lagu yang mana?
2: Lagu Charles.
0: Charles, judulnya apa ya?
2: Hari.
0: Apa judulnya?
2: Akan kusadari.
0: Nah, disyarikan dulu ya, mudah-mudahan ketemu lagunya. Terima kasih. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Disyarikan lagu yang baru saja di request ada Charles Simbolon tadi. Baru saja dipilih oleh Ibu Fatma. Kita lanjut berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam.
0: Pulut.
3: Selamat malam.
0: Pulut Tokian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya,
0: Bonerato. Oh, Bonerato, Pak Nursin.
3: Iya.
0: Yeah. Narasumber kita tadi pagi ya.
3: Iya, iya.
0: Luar biasa. Oke, silakan.
3: Hilang permataku.
0: Hilang permataku. Saya coba carikan lagunya. Ya,
3: terima kasih, Bu.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilang permataku ini ditemukan dari Yuni Sara ya vokalnya. Akan kita dengarkan dan kita coba nikmati dulu satu buah lagu ya, ada Dedi Dores.

0: Baru saja kita dengarkan 3 buah lagu pendengar yang membawa kita saat ini berada di pukul 22 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang belum bergabung di Pulau Togian malam hari ini, masih kami nantikan 0821-2850-2652. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pian.
0: Iya, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Guria Bayroba.
0: Silakan, Bayroba.
1: Lagunya Edisi Litonga, Bunga Tanjung.
0: Bunga Tanjung, baik. Saya carikan lagunya.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penonton berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pulau Togian.
2: Pulang lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan Ibu Ece.
0: Silakan, dari Bailo.
2: Jangan sampai 3 kali. Lagunya siapa itu?
0: Oke, saya carikan lagunya ya.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai 3 kali. Dicarikan lagu yang baru saja di request. Kita lanjut. Assalamualaikum, selamat malam. Halo. Waalaikumsalam, Pulau Togian.
3: Dengan lagu kesukaan saya.
0: Dengan siapa, di mana ini?
3: Dengan Nur
0: Maleo. Ibu Nur Maleo, silakan Ibu Nur. Mau dihibur lagu yang mana? Nostalgianya?
3: Iya.
0: Judulnya apa?
3: Muncul Layu Pasti.
0: Oke, dicarikan lagunya ya.
3: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih di pilihan lagu Pulau Togian Radio pada peringkat malam hari ini. Untuk yang belum bergabung, masih kami nantikan 0821-2850-2652. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Mufian.
0: Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Apa kabar Om Pusungi malam ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Silakan Ibu Lina, lagunya.
1: Kalau lagunya itu yang judulnya Selamat Ulang Tahun, bisa atau tidak?
0: Lagunya siapa itu Selamat Ulang Tahun? Jamrut ya?
1: Jamrut.
0: Jamrut boleh. Mau Jamrut?
1: Oh, iya.
0: Oke, saya carikan lagunya ya.
1: Kalau yang judulnya Selamat Ulang Tahun boleh.
0: Boleh. Dari Jamrut ada ini Selamat Ulang Tahun.
1: Iya. Iya, ini lagu spesial ya untuk Pak Ketua yang lagi berulang tahun.
0: Oh, oke, okay. Pak Ketua yang lagi ulang tahun. Ke berapa itu? Ke 50 bukan ya?
1: Nanti dijawab sih, nanti mau tanya.
0: Setelah lebih itu ke 50.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Tua banget.
0: Nanti saya coba hadirkan lagunya buat Pak Ketua kita ini, Pak Buang Lagoro.
1: Oke. Mungkin makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina sudah bergabung malam hari ini. Satu buah lagu dari Jamrut Selamat Ulang Tahun buat Pak Ketua ya. Semoga sehat selalu, panjang umur, sukses ya. Dan oke, kita lanjut lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Halo.
2: Halo, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ani.
0: Ibu Ani, silakan.
2: Ernie Kulit.
0: Yang mana itu?
2: Iya, sesaja.
0: Saya carikan lagunya.
2: Oke deh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang berikutnya, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Rohmi.
0: Ibu Rohmi, silakan. Ya,
3: lagunya baru itu Kau Rasa.
0: Oke, dicarikan lagunya ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

itu di kebersamaan kita untuk Pulau Togian peringat malam hari ini. Bagi Anda yang belum bergabung, kami masih membuka layanan telepon 0821-2850-2652 untuk Anda bergabung mendengarkan lagu-lagu kesayangan Anda bersama Irdia Manu.

Dan ya baik, ini kan menemani aktivitas anak malam hari ini. Mungkin ada yang lagi begadang untuk menyelesaikan segala pekerjaannya, maupun untuk anda yang

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
2: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
3: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
4: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
5: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
8: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui FM 93 MHz. Pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Abdul Rahman Saleh sebagai ketua delegasi mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Radio dipilih karena dirasa lebih cepat dan tidak mudah terputus saat ada pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku. Namun, Sekretaris Negara keberatan karena alat-alat tersebut sudah terdaftar.

Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata, atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.

Ada seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali ludahnya.

Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi kita akan mendengarkan Mutiara Pagi Islam ini ya. Berjaringan dengan Korwil 4 tentunya kita akan bersama-sama mendengarkan insya Allah inspirasi subuh ini ya. Dimana dengan judul Sedekah Subuh dan Keajaiban Syukur yang akan dibawakan langsung oleh host kita Indah Meli tentunya dari RRI Mamuju dan ustadznya ini ya, salah satu wasekum MUI dari Sulbar, Bapak Hakim Esyanira, Sarjana Sosial MM. Terima kasih pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Kala Informasi dan Inspirasi.

0: Suatu pertemuan, sering kita alami bahwa seseorang hanya mengajak bicara seorang teman saja. Padahal di situ ada tiga atau lebih orang yang hadir. Kejadian seperti ini bisa membuat orang ketiga yang tak diajak bicara
1: di 0426232443 atau di live kami di Facebook ataupun di YouTube RRI Mamuju. Ustadz, ini saya mau bertanya Ustadz ini. Ini kan sering sekali disebut bahwa pembuka pintu rezeki yang terkunci itu adalah rasa syukur. Nah, seperti apa ini mekanisme keajaibannya dalam Al-Quran? Namun sebelum dijawab, ada penelpon yang sudah mau bergabung bersama kita. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, baik. Dengan siapa di mana?
2: Helade Muhammad di Bau.
1: Oke, Bapak Muhammad di Kota Bau-Bau. Silakan, Bapak.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad, semoga sehat walafiat.
2: Ya, ciri-ciri orang yang bersyukur itu baru. Biasanya kan, sudah dapat, menurut juga, mungkin matinya. Kalau misalnya punya lingkungan, satu orang itu kan satu katanya tidak terjadi empat setelah kalau kali itu begitu. Jadi bagaimana itu?
1: Oke.
2: Tentang orang yang bersyukur.
1: Bapak izin mungkin bisa diulang kembali pertanyaannya karena agak putus-putus suaranya Bapak.
2: Zaman sekarang kan langsung ya. Misalnya punya lima. Dikasih orang satu minta aku kan tinggal empat. Kalau misalnya dia kasih minuman lima kurang jadi bagaimana itu dia buka dan orang yang bersyukur. Terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak. Ya, Ustadz, ini tadi pertanyaannya kita akan kumpul terlebih dahulu ya. Kita jawab lagi penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana?
4: Yang Pak Salman, Mbak Indah di Polman.
1: Oke, baik Pak Salman di Polman, silakan.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Salman.
4: Coba saya coba melihat tadi ini ada beberapa hal sekaitan dengan sedekah. Karena ketika kita bicara sedekah berarti memberi. Sementara kita menganggap selama ini bahwa rezeki itu adalah menerima. Nah, secara hakikat tolong minta dijelaskan. Rezeki yang sesungguhnya itu adalah apakah yang ini kan ada dua Pak Ustaz ini memberi dengan diberi menerima dengan memberi sementara kita terkadang menganggap bahwa nanti itu rezeki itu ketika kita diberi padahal secara hakikat memberi itu adalah yang utama karena kita itu adalah fungsi kita itu manusia adalah Tuhan-Tuhan kecil menurut bukunya Mustafa Bisri. Dan saya coba dijelaskan Pak, mana sesungguhnya rezeki yang hakiki yang hakiki itu Pak Ustaz. Terima kasih.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Salman di Polman ya. Ada satu penelpon kembali yang akan bergabung bersama kita. Halo, Assalamualaikum. Oke, Bapak silakan dengan pertanyaan
5: dengan
3: Bapak
1: siapa ini?
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Pak Anas di Simbuang.
1: Ya, silakan Pak Anas.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, salam sehat Pak Ustaz pagi ini. Jadi saya sangat tertarik dengan tema yang diangkat pada subuh ini ya berbicara dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah jelaskan itu tauhid nikmat Allah lain syakartun dan bahkan masih ada ayat lain di surah Al-Kahfi juga menyebutkan hal seperti ini. Namun yang satu hal yang saya ingin tanyakan begini. Lain syakartum la azidannakum dan seterusnya. Kata Allah, kalau kamu syukuri nikmat dariku, maka akan ditambah. Tapi kalau tidak disyukuri akan bahkan sisa yang pedih. Pertanyaannya begini Pak Ustaz. Kita kaitkan dengan fenomena yang ada sekarang ini dalam La Nina. Kalau kita mau relevansikan dengan ayat mensyukuri apa yang ada, kayaknya tidak dalam relevansinya Pak Ustaz. Pertanyaannya begini, tidak adakah ayat lain yang menyebutkan selain daripada mensyukuri nikmat itu? Seperti kalau kita mensyukuri jangan sampai ditambah lebih panjang lagi. Ini kan pendapat orang-orang yang awam, tapi kalau orang-orang yang elit itu saya kira dia tahu seperti itu. Jadi mohon penjelasannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Anas di Sibuang. Baik, kita jawab dulu satu persatu pertanyaannya ya Pak Ustadz ya. Tadi ada Pak Muhammad dari Bau-Bau ya, agak kurang terdengar jelas pertanyaan, namun mungkin lebih kepada ciri-ciri orang yang kurang bersyukur ya Ustadz ya. Lalu yang kedua ada Pak Salman, ini rezeki yang sesungguhnya ini sebenarnya hakikat rezeki sesungguhnya seperti apa? Apakah yang memberi atau yang menerima? Dan Pak Anas di Simbuang, ini adakah ayat lain dalam rasa syukur Ustadz? Silakan.
3: Ya, terima kasih Pak Ahmad, Pak Salman dan ayah saya di Simbuang. Yang pertama saya awali dengan Pak Muhammad dari Bau-Bau. Terima kasih atas pertanyaannya untuk renungan bagi kita semua. Menjadi orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat dan kurnia Allah. Satu hal hakiki yang paling mendasar bagi seorang muslim adalah keyakinan bahwa tiada hidup bisa dijalani kecuali dengan izin Allah. Tidak ada hidup bisa dijalani kecuali dengan karunia dari Allah. Tidak ada hidup bisa dijalani kecuali dengan rahman dan rahimnya Allah. Itu berarti bahwa sebagai makhluk kita punya ketergantungan dari yang maha memberi dan maha memiliki. Maka kita kemudian selalu membacakan di penghujung surat Yasin, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kita yakini maha suci Allah yang di dalam genggamannya itu terdapat segala kuasaan, malakut, segala sumber karunia yang diberikan kepada kita. Dengan landasan itu, kemudian ketika kita mendapatkan kebaikan dari Allah yang tidak terkira dan tidak bisa terhitung, maka pantaslah bagi kita, satu keniscayaan bagi kita, hakikat hidup ini sesungguhnya adalah mensyukuri nikmat Allah. Hakikat hidup, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, dengan kita menghitung nikmat Allah yang tidak bisa menghitung, kemudian kita kaitkan dengan ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Semua itu bermuara pada satu hakikat, yaitu menjadi orang-orang yang tasyakkur bi nikmah, menjadi orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Yunfiquna fi sarra'i wadharra, yang bisa berimpak baik di saat lapang ataupun di saat sempit. Bagaimana dengan orang yang mengkhianati, tidak mensyukuri nikmat Allah? Orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah adalah orang yang paling merugi dalam kehidupannya. Maka di dalam penggalan ayat pada surah Al-Asr tentang orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu dalam kehidupannya, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Wal asri innal insana lafi khusr. Al khusr di situ, kerugian di situ adalah orang yang dimaknai sebagai yang tidak mampu memanfaatkan waktu dalam kehidupannya, dan lebih luas dari itu adalah ketidakmampuan di dalam memaknai waktu dalam kehidupan adalah orang yang tidak mampu mensyukuri nikmat Allah atau tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Maka hakikatnya orang yang tidak bersyukur adalah mereka yang merupakan orang-orang yang paling merugi. Maka kemudian untuk pengecualian dari itu adalah orang-orang yang bersyukur, yaitu illalladzina amanu wa amilus solihati ila akhiril ayat, menjadi orang-orang yang beriman melakukan amal soleh. Hakikat dari keimanan itu apa? Adalah berbuat baik kepada Allah, keyakinan kepada Allah, keteguhan kita, tauhid kita kepada Allah. Hakikat dari keimanan kita yang sesungguhnya kepada Allah itu adalah menggantungkan segala sesuatu kepada Allah, dan juga ditunjukkan dengan kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas segala kebaikan dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak Muhammad, orang-orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah adalah orang-orang yang paling merugi, bukan sekedar untuk konsekuensi kehidupan akhirat, tetapi tes di atas dunia mereka akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menarik sekali dari Pak Salman, saudara kita dari Polman. Makasih Pak Salman. Rezeki yang kita dapatkan dalam kehidupan kita adalah rezeki yang dimaknai oleh masyarakat atau orang awam sebagai sesuatu yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, atau kita menerima. Ketika saya mendapatkan duit dari seseorang, maka kemudian kita langsung menyambutnya, alhamdulillah saya mendapatkan rezeki dari Allah. Itu adalah salah satu bagian dari kenikmatan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Tapi lebih jauh dari itu, sesungguhnya hakikat rezeki adalah sesuatu yang hakikatnya kita dapatkan dan membawa konsekuensi kebahagiaan dan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah. Ya, saya ulangi, hakikat utama dari rezeki adalah sesuatu yang bisa membawa kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita memaknai rezeki itu yang paling utama adalah pada saat kenikmatan Allah diberikan kepada kita dengan hidayah dan petunjuknya di dalam mencerahkan hati kita dengan nur atau cahaya Allah, kemudian memancarkan dalam akhlak kita menjadi orang-orang yang dermawan, menjadi orang-orang yang terbiasa untuk ringan tangan memberi, menjadi orang-orang yang selalu berempati, menjadi orang-orang yang memiliki sifat kepedulian sosial di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah makna dan hakikat dari tiang agama di dalam Islam. Itulah makna dan hakikat utama dari rukun Islam yang kedua di dalam ajaran agama Islam, yaitu makna kita mendirikan sholat dalam kehidupan kita. Maka ketika seorang muslim secara mahdhah sudah melakukan ibadah sholat, ketika ia sudah mendekatkan diri kepada Allah bertakbiratul ihram, maka pada akhirnya dia harus bisa menyempurnakan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah untuk menuju kepada ketakwaan, dengan menjaga salamnya sebelah kanan, menjaga salamnya sebelah kiri, yang maknanya adalah membangun hablum minannas, menyenangkan orang-orang yang ada di sekitarnya, yang bermakna ia menjadi orang-orang yang bisa bersedekah, berinfak, meringankan beban saudaranya, menyenangkan hati saudara-saudaranya, baik yang membutuhkan, baik yang meminta, apapun yang tidak dirasa membutuhkan ataupun meminta. Karena terkadang ada saudara-saudara kita, para du'afa atau orang-orang yang membutuhkan, mereka tidak menunjukkan secara langsung untuk meminta. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, yang Maha Mengetahui, menyebutkan tentang harta kita, wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum. Dalam harta-harta yang kita miliki ada hak orang-orang, baik mereka yang meminta ataupun yang tidak meminta. Itu maknanya. Sehingga Pak Salman, syukran kathiran, rezeki yang sangat indah dan lebih utama dalam kehidupan kita. Kita memberi, ketika kita menerima rezeki, kesenangan sebagai karunia dari Allah, maka kita mendapatkan hakikat satu, yaitu menjadi orang yang bersyukur. Ketika kita menerima, kemudian kita alhamdulillah bersyukur atas nikmat yang diberikan itu, kita mendapatkan satu poin kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi rezeki Allah yang maha besar pada kita, ketika terdorong hati kita untuk bisa dengan izin Allah ikhlas untuk memberi, dan terbiasa untuk memberi baik terhadap sesama manusia, baik terhadap binatang, baik terhadap hewan dalam kehidupan kita, kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka akan melembutkan hati kita, menghindarkan diri kita untuk tidak menyakiti orang lain, menghindarkan diri kita dari sifat bakhil. Maka itu semua kita mendapatkan poin pertama, menjadi orang yang bersyukur atas nikmat diberikan Allah, kemudian kita berbagi. Poin kedua, kita mendapatkan kebaikan dengan menyenangkan sesama. Poin ketiga, kita menjadi kesempatan mendapatkan kebaikan dimuliakan oleh Allah sebagai orang-orang yang bisa menghadirkan kesenangan bagi orang-orang yang susah, memberikan kelapangan bagi orang-orang dan saudara-saudara kita yang sempit. Kemudian yang ketiga, Bu Indah, yang ketiga dari Pak...
1: Yang ketiga dari Pak Anas di Simbuang.
3: Oh iya, ya. Ayah Anda saya, Pak Anas Simbuang. Ya, Pak Anas di Simbuang, tentang ayat yang berkaitan dengan rezeki Allah yang diberikan kepada kita. Ya, ini ayat-ayat yang paling sering diperdengarkan tentang kehidupan kita. Ya, banyak ayat yang Allah siapkan sebagai petunjuk dalam Al-Quran tentang bagaimana perintah kita untuk menjadi orang-orang yang bersyukur dan fadilah-fadilahnya. Ya, lebih teknisnya misalnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala melukiskan tentang kemuliaan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathal habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Jadi Allah mengumpamakan orang-orang yang bersedekah, berinfak, berbagi, ketika dia menanam satu butir, kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai yang berbuah menjadi 100 butir atau 100 biji. Kelipatannya menjadi 700 kali lipat, ditambah lagi dengan janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan sesuatu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un 'alim. Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Maka salah satu ayat yang saya bacakan tadi menguatkan kepada kita tentang kebesaran-kebesaran dari fadilah dan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang sanggup dan mau untuk mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kasih Bunda.
1: Baik Pak Ustadz, karena kita sudah berada di penghujung acara, Ustadz mungkin sedikit tips ataupun langkah praktis ya, agar kita tetap selalu bisa bersyukur, tetap selalu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap hari ya, Ustadz. Silakan sebagai penutup Ustadz.
3: Iya, terima kasih. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, saya mengingatkan pada diri saya dan kepada kita semua. Yang pertama, yakinilah bahwa segala yang ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita, bukan merupakan milik kita. Segala yang kita dapatkan dan kita kuasai di hari ini bukanlah merupakan milik kita. Termasuk apa yang ada dalam diri kita, termasuk kelebihan yang ada dalam diri kita, termasuk kecerdasan yang ada dalam diri kita, bahkan termasuk ibadah-ibadah yang kita jalankan, semuanya adalah merupakan karunia Allah, merupakan titipan Allah, merupakan amanah dari Allah. Maka orang-orang yang bisa memiliki secara hakiki apa yang dimiliki secara nisbi atau relatif di hari ini adalah mereka yang pandai bersyukur. Dengan keyakinan itu, maka kita akan terdorong untuk menjadi orang-orang yang tahu diri bahwa kita hanya menjadi orang-orang yang dititipkan saja oleh Allah, bukan menjadi pemilik hakiki dari apa yang kita miliki di hari ini. Dan harta kita yang paling hakiki adalah harta kita yang kita sedekahkan dan kita infakkan. Itulah milik kita yang hakiki, yang tidak pernah berkurang, yang tidak pernah hilang, tetapi menjadi milik kita duniawi dan ukhrawi. Berbanyak untuk bersedekah dan berbagi, senangkan sesama karena Allah, lakukan semuanya dengan hakikat sebagai doa kita kepada Allah, agar dengan sebab sedekah itu bisa memudahkan ikhtiar kehidupan kita, memudahkan ibadah kita, memberkahkan umur kehidupan kita, memberkahkan harta kita, dan di ukhrawi dengan sebab sedekah itu kita bisa menghadap kepada Allah dalam keadaan yang lebih baik. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. kita mengingat ayat di penghujung surah Al-Munafiqun ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan hambanya, kemudian timbul penyesalan, meminta kepada Allah agar diberikan kesempatan sedikit saja oleh Allah, maka dia akan bersedekah. Kenapa dia meminta sedikit waktu lagi dari Allah agar dia bisa bersedekah? Karena dia yakin dengan sedekah, sekali sedekah, apalagi sedekah jariah, akan mendapatkan fadilah yang besar dan tidak pernah terputus-putusnya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas ceramahnya pada pagi hari ini, dan semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Ustadz. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz atas kesempatannya pada pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk para pendengar yang telah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi Perjaringan Sokorwil 4 Nusantara. Kalau gitu saya Indah pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4, disiarkan RRI Makassar, Kendari, Palu, Tolitoli, Ampana, Bau-Bau, Bone, dan RRI Mamuju.

Dalam suatu pertemuan, sering kita alami bahwa seseorang hanya mengajak bicara seorang teman saja, padahal di situ ada tiga atau lebih orang yang hadir. Kejadian seperti ini bisa membuat orang ketiga yang tak diajak bicara menjadi kecil hati. Dalam rangka membina persahabatan dalam pergaulan, Rasulullah menganjurkan agar kita selalu bicara dengan semua yang hadir. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Jika kamu bertiga, maka janganlah hanya dua orang di antara kamu yang saling bicara tanpa mengajak yang lainnya. Karena yang demikian itu akan membawa kesedihan baginya."

0: khususnya daerah-daerah yang blind spot ya, atau daerah-daerah margin ya, marginal ya, bisa mendengarkan juga sebenarnya RRI. Mungkin ditambah daya pancarnya.
1: Harus lebih fast respon ya, lebih cepat lagi dalam hal memberikan opini, umpamanya ada pertanyaan dari masyarakat, langsung dijawab aja.
2: Bisa saja nanti jadinya pembelian melalui pay letter, sehingga konsumen tersebut menjadi gagal bayar.
3: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Di usia ke-81 tahun, RRI diharapkan semakin mau dan memperluas jangkauan siaran khusus daerah-daerah blank spot yang belum terjangkau kemajuan teknologi digital. Apindo Sulawesi Tengah mendorong pemerintah memperkuat pengembangan energi alternatif menyusul menurunnya kendala pasokan listrik di Kota Palu dan sekitarnya akibat fenomena El Nino. Pendengar, inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Jumat 11 September 2026 dibacakan oleh saya, Adinda Kurnia Islami. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi yang pertama. Di usia ke-81 tahun, RRI diharapkan semakin maju dan memperluas jangkauan siaran khususnya daerah-daerah blank spot yang belum terjangkau kemajuan teknologi digital. Berikut laporan Iketut Wiranata.
4: Radio Republik Indonesia terus meneguhkan komitmennya dalam dunia penyiaran publik di tengah kemajuan teknologi informasi digital yang semakin pesat. Karena itu RRI hadir tidak hanya sebagai media penyiaran terestrial, akan tetapi melalui berbagai platform media digital untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sopan, salah seorang pendengar RRI Palu, mengatakan di usia ke-81, RRI diharapkan dapat menjadi corong dalam menyampaikan keluhan dan kritikan masyarakat kepada pemerintah mengenai program pembangunan baik pusat maupun daerah. Selain itu, daya pancar dan jangkauan siaran terestrial RRI juga diharapkan dapat diperluas, khususnya daerah-daerah blank spot yang belum terjangkau kemajuan teknologi digital.
0: Khususnya daerah-daerah yang blind spot ya, atau daerah-daerah margin ya, marginal ya, bisa mendengarkan juga sebenarnya RRI. Mungkin dibawa, ditambah daya pancarnya. Mungkin sekarang menggunakan daya pancar berapa kilo, tapi lebih diperbesar lagi ya. Karena kadang-kadang kalau digital itu kan siaran digital ya, di mana ada sinyal, di mana ada pulsa bisa kita melihat. Tapi kalau RRI yang didengarkan langsung, kepingin juga masyarakat yang mendengarkan langsung ya.
4: Senada hal itu, Ibu Alma juga mengharapkan di usia ke-81, RRI dapat terus meningkatkan kualitas SDM penyiarannya serta semakin maju di era digital saat ini dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
5: Saya kira ke-81 ini RRI harusnya semakin maju, semakin menyenangkan kepada pendengarnya. Dewa saya pendengar setia, apapun itu acara RRI saya pasti monitor.
4: Peringatan Hari Bakti Radio ke-81 mengetengahkan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut mencerminkan semangat radio dalam mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat dan terpercaya.
3: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sulawesi Tengah mendorong lembaga penyiaran radio memperkuat transformasi digital agar tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Sidik.
6: Ketua KPID Sulawesi Tengah Andi Kaibudin mendorong lembaga penyiaran radio untuk tidak hanya mengandalkan siaran melalui frekuensi di tengah perkembangan teknologi dan perubahan kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi. Menurutnya, radio perlu memperluas kehadirannya melalui berbagai platform digital seperti live streaming, podcast, serta media sosial. Pemanfaatan berbagai platform tersebut dinilai dapat membantu radio menjangkau pendengar dari berbagai kelompok usia, termasuk generasi muda yang semakin akrab dengan media digital. Menurutnya, perkembangan teknologi digital tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman bagi keberlangsungan radio. Sebaliknya, digitalisasi perlu dijadikan sebagai bagian dari strategi dari pengembangan media penyiaran agar mampu mengikuti kebutuhan masyarakat.
7: Kalau saya melihat bahwa memang kita tidak boleh menjadikan digital ini sebagai lawan kita, teman-teman yang bergelut di dunia frekuensi seperti misalnya radio ataupun televisi. Tapi mari kita jadikan dia itu sebagai teman kita. Jadi mari kita masuk ke dalamnya, tidak boleh dilawan. Karena itu memang apa ya, merupakan kebutuhan saat ini ya, perkembangan ataupun tren saat ini. Jadi jadikan dunia digital seperti misalnya live streaming, podcast, kemudian media sosial itu sebagai teman kita. Bahkan kita harus bisa menjalankannya.
6: Ketua KPID Sulteng itu menilai, dengan memanfaatkan platform digital sebagai medium baru, radio dapat mempertahankan kekuatan siaran konvensional, sekaligus menghadirkan konten melalui kanal yang lebih beragam, yang mendorong lembaga penyiaran untuk terus beradaptasi, sehingga radio tetap memiliki ruang dan relevansi di tengah semakin banyaknya pilihan media informasi masyarakat.
3: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Keberadaan RRI dinilai tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi.

0: siaran menurutnya dapat segera dijawab apabila informasi yang dibutuhkan sudah bersumber dari pemerintah atau telah dibahas bersama perangkat daerah terkait. Dengan demikian, masyarakat tidak harus menunggu terlalu lama untuk mendapat penjelasan, khususnya ketika pertanyaan tersebut berkaitan dengan persoalan sosial, pelayanan pemerintahan, maupun informasi yang menjadi kebutuhan publik.
1: Harus lebih fast respon ya, lebih cepat lagi dalam hal memberikan opini, umpamanya ada pertanyaan dari masyarakat, langsung dijawab aja sesuai dengan seperti apa yang sudah kita diskusikan di beberapa hari yang lalu gitu. Jadi bisa disampaikan hal-hal yang memang sudah kami lakukan dialog dan lain sebagainya, mungkin ketika ada pertanyaan singkat dari masyarakat, kita langsung jawab aja nggak apa-apa. Ya sumbernya dari saya atau mungkin dari teman-teman yang lain yang sifatnya resmi, dan itu langsung open jawab saja nggak apa-apa.
0: Susik menilai RRI selama ini telah cukup membantu Dinas Sosial dalam penanganan masalah sosial dan kesehatan, sekaligus menjadi salah satu sarana yang memfasilitasi komunikasi antara perangkat daerah dengan masyarakat. Karena itu peran tersebut dinilai perlu terus diperkuat dengan menjadi ruang yang mempertemukan kebutuhan informasi masyarakat lewat penjelasan dari pemerintah secara lebih cepat. Menurut Susik, apabila terdapat informasi yang masih belum lengkap, penjelasan kepada masyarakat tetap dapat diberikan terlebih dahulu berdasarkan sumber resmi, kemudian dapat ditindaklanjuti dengan melakukan konfirmasi atau menghubungi kembali audiens apabila diperlukan. Kecepatan respon tersebut dinilai menjadi bagian penting dari pelayanan informasi publik, karena masyarakat membutuhkan informasi yang tidak hanya benar dan resmi, namun juga tersedia pada saat mereka membutuhkannya. Dengan respon yang lebih cepat, RRI diharapkan semakin efektif menjalankan perannya sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, khususnya dalam menyampaikan sekaligus merespon berbagai persoalan sosial di Kota Palu.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah. Pendengar, memperingati Hari Radio Nasional sekaligus HUT RRI ke-81 Purnabakti RRI Palu mengenang perjalanan sejarah dan kedekatan emosional bersama masyarakat Sulawesi Tengah. Berharap RRI terus menjadi ruang inspirasi, edukasi, dan hiburan terpercaya. Selengkapnya, laporan Miftahul Janah.
3: 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional yang menandakan hari lahir Radio Republik Indonesia. Memasuki usia ke-81, RRI telah melalui berbagai dinamika zaman dan meninggalkan tempat tersendiri bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Salah seorang purnabakti RRI Palu, Suwarno, menuturkan, bekerja di RRI Palu memberikan suka duka yang menjadi memori berharga dalam hidupnya. Ia menekankan pentingnya niat tulus dalam melayani masyarakat, sehingga seluruh tugas menyiarkan berita dan hiburan dapat dijalankan tanpa beban.
4: Karena RRI itu salah satu media yang istilahnya sebagai mitra daripada masyarakat, segala sesuatu orang menganggap bahwa RRI itu yang utama. Ya, mendengarkan informasi dekat dengan masyarakat, bukan hanya informasi, termasuk hiburan, pendidikan. Nah, itu juga ada. Jadi kita merasa senang dekat dengan masyarakat. Bahkan di masyarakat kita itu mereka menganggap itu orang yang istimewa.
3: Suwarno menekankan RRI adalah salah satu garda terdepan dan rujukan warga dalam memperoleh informasi, hiburan, dan pendidikan. Ia pun berharap pada umur ke-81 ini, RRI Palu terus menghadirkan program yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.
2: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Hari Radio ke-81, Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Nauna mendorong peningkatan status RRI Ampana menjadi tipe C.
5: Perkembangan teknologi mendorong RRI terus beradaptasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kini, RRI tidak hanya hadir melalui audio, tetapi juga visual dan streaming di berbagai platform digital. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Alfian Matajeng saat menjadi narasumber dalam program Touna Menyapa dengan topik Dari Suara Menjadi Aksi, Peran RRI Membangun Negeri. Alfian menilai RRI memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi publik sekaligus mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, transformasi RRI menjadi media multiplatform semakin memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.
6: Nilai mengedepankan edukasi pemberantasan yang kredibel itu tentu terus harus dipertahankan. Apalagi ada tanggapan masyarakat yang juga menilai secara independen yang memberikan tanggapan terhadap peristiwa dan pemberitaan. Isu-isu yang terjadi di publik sehingga tanggapan masyarakat yang independen ini yang membuat juga isu-isu yang di tengah masyarakat bisa terbantahkan.
7: Iya.
6: Ya. Jadi memang harapan kita ke depan.

0: tidak hanya RRI dan semua media, ketika ada sebuah peristiwa atau pemerintahan, apakah itu penyelenggaraan pemerintah maupun informasi pembangunan daerah, ya itu juga perlu diminta tanggapan kepada masyarakat.
1: Iya.
0: Nah, sehingga kita bisa melihat balancing informasi.
1: Iya.
2: Menurut Alfian, RRI Ampana telah hadir di Kabupaten Tojo Una-Una sejak 2010 dan kini telah memasuki tahun ke-16. Karena itu peningkatan status dinilai penting untuk memperkuat keberadaan dan pelayanan RRI kepada masyarakat di wilayah ini. Alfian berharap RRI Palu sebagai satuan kerja pembina bersama RRI Pusat dapat mengupayakan peningkatan status RRI Ampana. Terlebih pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una telah memberikan dukungan melalui hibah bangunan yang diharapkan dapat menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan pengembangan RRI Ampana.
0: Status daripada media sendiri termasuk RRI saat ini.
1: Iya.
0: Sepengetahuan saya, RRI pada posisi saat ini menjadi salah satu stasiun produksi.
1: Produksi, ya.
0: Ya, kita berharap bahwa RRI ini bisa menaikkan status dari status produksi tadi itu menjadi DPC.
1: Iya, amin.
0: Nah, oleh karena itu, kita berharap.
1: Iya.
0: Karena kebutuhan-kebutuhan daripada RRI oleh Pemda itu sudah terfasilitasi, termasuk menghibahkan lokasi RRI ini dengan bangunannya. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa Satker Palu sebagai pembina dan termasuk juga RRI Pusat bagaimana bisa memperhatikan ini bahwa RRI Ampana kepada bisa menaikkan status sehingga nilai-nilai dan program-programnya mungkin juga bisa lebih baik dan terakses oleh masyarakat khususnya jangkauannya. Saya kira demikian harapan dari Pemda.
2: Sekda berharap pengembangan tersebut dapat semakin memperkuat peran RRI Ampana sebagai media publik yang dekat dengan masyarakat serta mendukung pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tane melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya di mana Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sulawesi Tengah mendorong pemerintah memperkuat pengembangan energi alternatif menyusul menurunnya kendala pasokan listrik di Kota Palu dan sekitarnya akibat fenomena El Nino.
4: Ketua Apindo Sulawesi Tengah Wijaya Chandra mengatakan pemadaman listrik bergilir telah berdampak langsung terhadap aktivitas dunia usaha, terutama pada sektor produksi dan pelayanan. Kondisi tersebut dinilai perlu segera diantisipasi dengan memperkuat sumber energi alternatif yang tersedia di Sulawesi Tengah. Dikatakan Sulawesi Tengah memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar, karena itu pemerintah bersama PT PLN perlu mempercepat langkah konkret untuk mendorong pemanfaatan potensi tersebut sebagai sumber energi pendukung. Ia menegaskan Apindo siap berkolaborasi dengan pemerintah maupun PLN dalam mengembangkan energi terbarukan. Upaya ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi yang rentan terhadap kondisi cuaca dan perubahan iklim.
5: Ini sangat disayangkan ketika kita menghadapi situasi begini, ke depan kan kita sudah lihat kebutuhan listrik itu akan bertambah terus. Nah, sekarang ketika sudah kebutuhan listriknya kurang, energi yang dipakai ternyata airnya juga kurang, ya kan? Kita nggak punya alternatif lain.
4: Sementara itu, manajer komunikasi dan TCSL, unit induk distribusi Sulutengo, Noven Korompot mengakui, kondisi kelistrikan di Kota Palu dan sekitarnya turut dipengaruhi oleh menurunnya debit air Danau Poso akibat fenomena El Nino. Kondisi ini berdampak pada optimalisasi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Poso. Meski demikian, Noven menegaskan, PLN terus mendorong pengembangan energi alternatif, termasuk membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta.
6: Kedepannya bisa saja dari pihak swasta tidak terlibat untuk membangun itu. Siapapun dia bisa berkontribusi untuk membangun misalnya termasuk tenaga matahari yang energi terbarukan.
4: Noven menambahkan, PLN telah melakukan survei di wilayah Kabupaten Sigi untuk mengkaji potensi pemanfaatan energi panas bumi. Selain itu, penggunaan energi matahari juga terus didorong sebagai bagian dari upaya peningkatan pasokan sekaligus memperkuat keandalan sistem kelistrikan di Sulawesi Tengah. Susanti Akataba melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Tengah menghimbau masyarakat lebih bijak dalam mengelola keuangan, terutama dalam melakukan transaksi dan belanja melalui layanan digital, termasuk PayLater dan pinjaman digital. Selengkapnya dilaporkan Ihsan Setiadi.
7: Asisten Manager Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tengah, Endang Dwi Lestari, mengungkapkan perkembangan layanan keuangan digital memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pelaku UMKM. sepanjang digunakan secara bijak dan sesuai dengan perencanaan keuangan. Namun, keputusan belanja tanpa perencanaan dapat menimbulkan resiko persoalan keuangan, termasuk resiko penggunaan pay later dan pinjaman secara berlebihan. Ia juga mengingatkan masyarakat agar membedakan kebutuhan dan keinginan sebelum melakukan pembelian. Kebiasaan membeli barang karena tertarik penawaran tertentu meskipun belum menjadi kebutuhan dapat meningkatkan beban keuangan dan berisiko menyebabkan gagal bayar.
3: Dilakukan oleh konsumen sendiri tanpa perencanaan keuangan otomatis nanti akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Contoh bisa saja nanti jadinya pembelian melalui pay later sehingga konsumen tersebut menjadi gagal bayar. Ojek kecil melihatnya seperti itu.
7: Endang juga mengingatkan masyarakat perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan sebelum menggunakan layanan pay later maupun pinjaman digital. Penggunaan layanan tersebut secara berlebihan terutama untuk memenuhi keinginan yang bukan menjadi kebutuhan utama dapat meningkatkan beban pembayaran. Karena itu masyarakat diharapkan menyusun perencanaan keuangan dan mengutamakan kebutuhan agar penggunaan layanan keuangan digital tetap sehat dan terukur.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana potensi wisata belum maksimal dimanfaatkan. Bank Indonesia mendorong pemerintah daerah dan pelaku usaha mengembangkan usaha di bidang pariwisata. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Masih bertumbuhnya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah terhadap sektor pertambangan dan industri nikel di tengah masih banyaknya potensi ekonomi lainnya. Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan inklusif. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Irfan Soekarno mengatakan potensi pariwisata di daerah ini masih sangat menjanjikan dan bahkan tidak kalah saing dengan daerah lain. Menurutnya sektor pariwisata menjadi potensi ekonomi yang dapat dimaksimalkan karena memberikan efek domino dalam pembangunan ekonomi mulai dari peluang usaha perhotelan, kuliner, transportasi, dan bahkan bagi masyarakat itu sendiri.
8: Dimanapun di berbagai daerah selalu mengatakan sektor pariwisata itu adalah sektor yang mampu menciptakan multiplier efeknya jauh lebih banyak dibandingkan sektor yang lain karena banyak melibatkan industri usaha kecil menengah dan industri pendukungnya.
1: Ditambahkan selain pengelolaan yang belum optimal, ketersediaan sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam memaksimalkan pengembangan potensi wisata di Sulawesi Tengah. Menyadari hal ini, pihaknya terus berupaya memberikan masukan bagi pemerintah daerah terkait dengan strategi pengembangan potensi pariwisata, mulai dari jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang, dengan tetap mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Tojo Una-Una, di mana sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan di tingkat desa, Dinas Kesehatan Tojo Una-Una mendorong kegiatan posyandu semakin dioptimalkan.
9: Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una mengoptimalkan kegiatan posyandu sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di tingkat desa. Menurut penanggung jawab gizi Dinkes Touna Aprianti, kegiatan tersebut menargetkan kelompok rentan yang salah satunya adalah balita serta anak-anak dengan risiko kekurangan gizi. Selain itu, edukasi kepada keluarga tentang pentingnya asupan gizi seimbang juga menjadi fokus Dinas Kesehatan Tojo Una-Una melalui puskesmas hingga tenaga medis desa sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan stunting.
10: Posyandu kan milik masyarakat desa. Kami melakukan kegiatan pelayanan di sana. Tapi kalau kurang kunjungan, berarti ada beberapa balita yang tidak diperiksa untuk pertumbuhan perkembangannya. Nah, di situ kita akan miss, akan kehilangan beberapa bulan nanti anaknya sakit baru datang ke posyandu.
9: Tak hanya itu, remaja putri juga menjadi sasaran dalam upaya pencegahan stunting sejak dini. Melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemberian tablet untuk meningkatkan kualitas kesehatan agar calon ibu di masa depan memiliki kondisi kesehatan yang optimal saat memasuki fase kehamilan. Menurut Aprianti, penguatan program kesehatan ini diharapkan benar-benar efektif dalam menekan stunting di Touna. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Nita Surbakti, editor pelaksana Ika Dika Dika. Saya Dinda Kurnia Slami sekaligus rekan yang bertugas. Terima kasih atas perjumpaan Anda. Sampai jumpa.

Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak. Pikiran lebih fokus dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Inspirasi Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi masih bersama Dinda menemani pendengar semua tentunya di pagi hari ini. Mohon maaf ini ya, karena spesial hari ini adalah hari jadinya Radio Republik Indonesia kami. Di pagi hari ini mohon maaf untuk tidak menghadirkan kopi Anda ini tentunya ya, karena nanti kami akan memberikan tentunya perayaan ataupun peringatan dari Hari Radio Republik Indonesia di Kota Palu. Kami nanti akan terhubung juga ini bersama dengan seluruh satker ya yang ada di Indonesia. Kami akan mengadakan ini, namanya nanti ada penyalaan api obor, wadah seperti apa, nanti akan beri kami informasinya untuk pendengar semua. Tentunya boleh yang mau bergabung bersama kami atau sekedar sharing ini ya, untuk memberikan apa, selamat boleh gitu kan, atau memberikan doanya untuk RRI juga boleh, bersama dengan Pro 1 tentunya, bersama dengan Dinda juga di ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tentunya. Sebentar lagi di RRI Palu ini kita sedang persiapan ya untuk menggelar atau memperingati Hari Radio Republik Indonesia dengan melaksanakan upacara. Nah, ini beberapa angkasawan dan angkasawati RRI Palu terlihat sudah hadir di tentunya kantor RRI Jalan Kartini 39 dengan mengenakan pakaian adat. Waduh, ini bervariasi ya pendengar ya. Jadi spesial tahun ini kita rayakan dengan kecintaan kita untuk Indonesia tentunya. Ada yang menggunakan baju adat Makassar gitu ya, ada yang menggunakan baju adat khas Kaili juga ini. Dan terlihat juga ini merah-merah menyala, ada dari Dayak, ada dari Batak juga, waduh, ada dari Bali, tidak kalah lagi ya, ada dari perempuannya, laki-lakinya, semua tampil semaksimal mungkin ya. Dalam arti biasanya pakai seragam RRI, sekarang sedikit berbeda menggunakan seragam, yakni berbagai pakaian adat yang ada di Indonesia tentunya. Pendengar, kita juga melihat ini alhamdulillah cuaca di Palu sekarang ini mendung ini ya, jadi tidak menghentikan semangat kita, semakin semangat tentunya untuk para angkasawan angkasawati ini melakukan upacara bendera. Seperti apa kelanjutan dan informasi mengenai Hari Radio Republik Indonesia yang jatuh pada hari ini tentunya pendengar, tetap bersama kami. Kami hadirkan dulu ini ya, Tri Prasetya kita yang selalu kita junjung dan kita banggakan untuk pendengar semua di pagi hari ini.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi, kita akan mendengarkan langsung upacara yang dilaksanakan di RRI Palu tentunya bersama dengan Angkasawan Angkasawati di halaman kantor RRI Palu Jalan Kartini nomor 39.

0: Ya, untuk tahun ini, pendengar dan juga pemirsa RRI Palu, nuansa 81 tahun Radio Republik Indonesia diwarnai dengan banyak warna. Dan saat ini, pemimpin upacara yang merupakan pegawai RRI di bagian tata usaha, ya rekan Isan, ya, memberikan laporan kepada pembina upacara, yaitu Kepala LPP RRI Palu, terkait dengan pelaksanaan upacara Hari Bakti RRI tahun 2026. Tahun ini ada suasana yang begitu menarik, ya rekan Isan. Ya, ini warna Indonesia di sini, ya.
1: Terlihat warna-warna kesatuan ini, ya.
0: Iya.
1: Dari Sabang sampai Merauke ini terlihat teman-teman dari pegawai RRI sudah sangat prepare dari kemarin mungkin, ya.
0: Mas Yosef, misalnya saya atau punya sendiri?
1: Punya sendiri.
0: Punya sendiri, ya. Cinta budaya kita ini, ya.

0: Indonesia sudah merdeka.
1: Dan sepertinya cuaca saat ini mendukung sekali, iya. Karena kita ketahui beberapa hari maupun minggu ini Palu sangat panas ya, sangat panas, dan hari ini kita didukung dengan cuaca yang mendung, dan dari tadi pagi hujan, dan dapat digambarkan juga bahwa cuaca yang sangat mendukung di tengah peringatan Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia.
0: Iya, baik pendengar dan juga pemirsa, kita kembali ke lapangan di mana saat ini 3 petugas paskibraka sudah tepat berada di podium tiang bendera, dan 2 petugas paskibraka lelaki sudah mulai melakukan persiapan untuk mengikat tali bendera yang akan dikibarkan pada pagi hari ini dalam momen upacara peringatan Hari Bakti Radio Republik Indonesia tahun 2026. Dan ini menjadi penuh bermakna untuk angkasawan-angkasawati RRI, karena ini meneguhkan kembali kehadiran RRI itu sangat bermakna ya, untuk betul. Indonesia ya, sesuai dengan tema kita, yaitu suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ini adil ya, semua adat istiadat ada di sini.
1: Iya, terlihat sangat-sangat berwarna.
0: Mas Isan dari mana?
1: Dari Jawa Tengah.
0: Oh, dari Jawa Tengah. Kalau saya dari Sumatera Utara, Tanah Karo ya.
1: Iya.
0: Kemudian di hadapan kita, tepatnya peserta upacara, ada beberapa budaya. Sulawesi sudah pasti ada ya.
1: Iya, lokal ini.
0: Itu lokal ya. Ada dari itu yang paling ada di mana-mana.
1: Iya.
0: Makan rumah makannya ada di mana-mana.
1: Iya, dari Padang ya.
0: Dari Padang, Minang Kabo, ada juga dari
1: Batak lagi itu ya.
0: Ada Batak. Ah, itu dari Samosir ya, Samosir. Dari Toba. Ada dari Papua,
1: kemudian
0: Kalimantan.
1: Terlihat ini. Bali.
0: Bali ada.
1: Bali juga.
0: Terus ada dari
1: Toraja
0: ya. Toraja, Sulawesi Selatan itu ya. Dengan rumah tongkonannya ya, dibawa berat itu ya. Ada juga tadi dari Papua.
1: Dari Papua.
0: Jauh dikirim ya, kemari wajinya ya. Ada dari Kalimantan. Itulah warna Indonesia ya. Kalau Olkatim kita juga
1: dari Bali ini sepertinya,
0: Katim warna-warni juga ya.
1: Kali para Katim dari Bali, kemudian ada dari Sulawesi,
0: Makassar. Ya.
1: Kemudian untuk pimpinan kita dari Batak ya,
0: sepertinya. Sumatera Utara.
1: Sumatera Utara.
0: Dan rekan Isan dan pendengar dan juga pemirsa RRI Palu, selanjutnya kita mengikuti prosesi pengibaran bendera merah putih dalam upacara peringatan Hari Bakti Radio Republik Indonesia tahun 2026 lingkup RRI Palu.

0: Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI Palu, baru saja kita mengikuti prosesi pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Bakti Radio Republik Indonesia tahun 2026 untuk lingkup RRI Palu, di mana 3 petugas paskibraka yang dipercaya saat ini berhasil menyelesaikan tugasnya, yaitu untuk mengibarkan bendera. Ini sangat bermakna untuk kita semua, rekan desain ya. Ini menjadi momen juga bahwa kita angkasawan-angkasawati RRI ikut berjuang untuk kemajuan Indonesia. RRI hadir untuk Indonesia, untuk masyarakatnya, seperti itu. Dan saat ini 3 paskibraka akan meninggalkan lapangan upacara usai melaksanakan tugasnya pada pagi hari ini. Tadi dari arah timur.
1: Arah timur ya.
0: Hadirnya, jadi ini nanti akan kembali ke arah timur juga. Kita apresiasi untuk 3 paskibraka Sulawesi Tengah yang sudah ikut ambil bagian ya,
1: ambil bagian
0: di momen peringatan Hari Bakti Radio Republik Indonesia. Kalau rekan Ihsan sendiri punya ini udah mau 1 tahun lebih ya?
1: Satu tahun lebih di RRI.
0: Ada kenangan-kenangan apa, pengalaman apa terkait dengan keberadaan RRI?
1: Apalagi kita dari Jawa dan di sini kan keberagaman itu sangat terasa ya, kayaknya sangat terasa, dan memang bagian dari kita sendiri, keberagaman Indonesia juga terasa di RRI. Kita tahu bahwa pegawai juga tidak hanya dari Palu sendiri, kemudian ada dari Sumatera, kemudian ada dari Kalimantan, Jawa, kemudian Bali, dan pastinya juga ada dari Timur Nusa Tenggara mungkin ya.
0: Baik, berarti ini RRI adalah miniatur Indonesia ya, juga
1: miniatur
0: ya.
1: Miniatur Indonesia.
0: Iya, terlihat 3 paskibraka sudah meninggalkan lapangan upacara usai melaksanakan tugasnya pada pagi hari ini, pendengar dan juga pemirsa RRI, dan kita akan melanjutkan seluruh rangkaian prosesi upacara peringatan Hari Bakti Radio Republik Indonesia tahun 2026, di mana selaku pembina upacara itu adalah Kepala LPP RRI Palu, Ibu Agustini Panggabean, dan yang mengenakan pakaian nuansa Batak Toba dengan warna merah, ya, dominan merah ya. Berani ini.
1: Sangat menyala ini.
0: Menyala, berani artinya ya. Jadi Batak dengan Kylie gak jauh beda ya, sama-sama beda. Nuansa merah. Ya, rekan-rekan di sana juga berangkat. Selanjutnya kita akan mengikuti Hening Cipta di momen peringatan Hari Bakti Radio Republik Indonesia.
2: Berjuang untuk kemerdekaan RI, juga pahlawan-pahlawan Radio Republik Indonesia yang telah merintis dan membesarkan Radio Republik Indonesia, marilah kita mengheningkan cipta mulai.

0: selesai.
1: Dan pendengar telah kita saksikan bersama doa bersama maupun mengindahkan cipta dari Ibu Agustini M. Sob selaku Kepala RRI Palu. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan Pancasila dari Ibu Kepala RRI Palu.
0: Pancasila.
2: Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
2: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga.
2: Persatuan Indonesia.
3: Empat.
2: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
3: Dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Lima.
3: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Pendengar dan juga pemirsa RRI Palu, baru saja kita mengikuti pembacaan Pancasila oleh pembina upacara. Dan saat ini kita akan mengikuti pembacaan Undang-Undang Dasar 1945.
4: Dan pembacaan
0: dan Tri Prasetya RRI yang dibaca oleh pegawai LPP RRI Palu. Selanjutnya kita ikuti pembacaan Undang-Undang Dasar 1945.
5: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Tri Prasetya RRI.
5: Satu, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut. Untuk menghancurkan negara kita. Dan alat itu dengan segala jiwa raga. Dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Dua. Kita harus mengemudikan siaran RRI. Sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni.
3: dengan jiwa kebangsaan yang murni,
5: hati yang bersih dan jujur,
3: hati yang bersih dan jujur,
5: serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan,
3: serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan
5: kepada tanah air dan bangsa.